Yes, yes, yes, welcome back pada selamat pagi teman Pro 2. Udah masuk ke jam 7 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat. Guys, aku pengen kanjikin kamu untuk ikutan gabung request lagu Indonesia atau mancanegara teman Pro 2. Tapi sebelum itu semua, updatean dulu skuy. Apaan tuh Len? Ini, aduh gak kebayang deh kalau aku jadi orang yang menemukan ular di dalam toilet ini teman Pro 2. Ih, serem banget. Jujur nih ya, dari sekian banyak reptil tuh emang aku tuh kayak geli gitu loh sama ular tuh nomor 2. Jadi ada ceritanya penemuan seekor ular king cobra men, gak main-main nih. Berukuran besar di toilet karyawan kantor Brin Puspiptek Serpong, Tangerang Selatan guys. Ini kejadiannya di hari Selasa 12 Mei 2026. Jadi heboh tuh di medsos gitu. Karena lokasinya, ternyata lokasi kantor itu berdekatan dengan area hutan. Yang diduga jadi faktor lah gitu ya, faktor utamanya, masuklah si ular ini ke dalam lingkungan kerja. Jadi kejadian ini tuh sempat memicu kepanikan di lingkungan karyawan. Cuman petugas itu berhasil mengevakuasi ular dengan aman tanpa adanya laporan korban jiwa ataupun insiden serangan. Ini aku cuman kayak yang kaget aja gitu, siapa ya yang nemuin ular-ular ini di dalam toilet gitu. Coba aja kalau kamu bayangin teman Pro 2, kamu adalah orang yang menemukan ular ini di dalam toilet. Apa yang bakal kamu lakuin? Ini merinding banget tau jujur. Duh, udahlah cuaca dingin gitu kan. Merinding lagi aku dibikin. Kasih tahu kalau teman Pro 2 ini benar-benar ularnya bukan main ya. Ular-ular king cobra lagi kan, berbisa, berbahaya dan ukurannya juga besar. Serem banget. Coba kasih tahu kau lain kalau misalnya kita berandai-andai ya, kamu adalah orang yang menemukan ular ini di dalam toilet, apa yang bakal kamu lakuin? Sampai ke lagu Indonesia atau mancanegara teman Pro 2, gabungnya di WhatsApp kita 0811 77 79 210, Instagram Pro 2 TPI 2-nya angka, atau di aplikasi RRI Digital kamu gabung di live chatnya aja. Ulan tungguin jawaban kamu sama request lagunya sebelum jam 9 di sepeda. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal. Top 20 hits mancanegara. Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: Tahukah kamu? Dopamin adalah zat kimia di otak yang berfungsi sebagai neurotransmitter, yaitu pembawa pesan antar sel saraf yang mengatur rasa senang, motivasi, dan sistem penghargaan dalam tubuh. Dalam hal ini, cinta dan narkoba sama-sama berkaitan dengan dopamin. Akan tetapi, keduanya bekerja dengan cara yang sangat berbeda. Cinta memicu pelepasan dopamin secara alami saat seseorang merasa terhubung, dihargai, dan bahagia, sehingga mendorong hubungan yang sehat dan bermakna. Sementara narkoba seperti kokain atau heroin, bahkan nikotin, memaksa lonjakan dopamin yang jauh lebih tinggi dan tidak wajar, sehingga menciptakan euforia sesaat yang justru merusak keseimbangan otak dan membuat seseorang kehilangan kemampuan menikmati kebahagiaan sederhana. Itulah mengapa cinta bisa membangun kehidupan, sedangkan narkoba perlahan menghancurkannya. Jadi, sekarang udah tahu kan? Daripada merangsang dopamin lewat narkoba, mending lewat cinta dan hal-hal baik dalam hidup.
1: Lagu di Pro 2.

RRI Pradang Tanjung Pinang Hits Music Station, Tomo Pro 2, good morning. Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Aduh, makin dingin aja ya, walaupun hujannya tuh udah reda ya Tomo Pro 2. Kalau di Jalan Ahmad Yani, kalau Matar 4 Tanjung Pinang nih tinggal gerimis-gerimis manja gitu. Kalau di kamu gimana nih, yang ikutan join boleh dong updatean juga, biar saling-saling bantulah. Kalau di sana tuh hujan atau enggak, gimana cuacanya? Siapa tahu ada yang emang mau ke sana cuman enggak tahu nih hujan atau tidaknya. Coba kasih tahu kawulan juga Tom Pro 2 di kota kamu gimana updatean cuacanya. Ini kayak Alwi yang udah gabung. Halo Alwi. Hai kawulan sepada. Good morning. Mi, M-nya apa? Menunggu bulan kelahiran kita Ulan. Iya. Masih lama tuh ya. Bulan Juni. Jangan tapi Kak Ulan, kalau ada ular di toilet, ya kan ceritanya nih, aku langsung pergi dan cari pentungan buat ngusir atau menghabisi nyawa si ular. Kayak kemarin rumah tetangga kemasukan ular, aku langsung cari pentungan gitu. Kenapa pentungan? Tapi bahaya juga tahu, ya pentungannya yang panjang ya. Jangan yang pendek-pendek ya, yang panjang. Aku langsung cari petungan, maklumlah rumah di kampung dan belakang rumah tuh ada kebon. Yes, wajar. Dulu tuh aku pernah tinggal di daerah Sawangan ya, namanya Tomo Pro 2. Daerah mana sih tuh? Cilacap ya. Pokoknya daerah Sawangan lah namanya. Jadi di sana tuh punya kebun. Pas banget tuh rumahku benar-benar di samping kebun, guys. Nah, jadi tuh kayak kadang di WC-nya emang ada ular gitu. Bahkan kemarin tuh aku ingatnya pernah dulu tuh punya momen kenangan. Katanya di WC itu ada ular, menjuntai lagi ularnya, bergelantungan dia. Serem gitu tuh. Tapi kalau nggak salah aku tuh ular ini, ular apa ya, yang gede-gede gitu tau Om Pradua. Gede-gede gitu. Yang sebenarnya tuh katanya nggak berbisa ya, tapi dia tuh bisa melilit sangat sakit, bahkan sampai bisa merenggut nyawa kalau kelilit. Itulah pokoknya ular apa aku lupa namanya. Tapi itulah momen kenangan dimana kalau bisa kebayang aja ya, ketemu sama ular di toilet tuh apa yang bakal dilakuin. Kalau dulu aku nggak pernah, aku cuma tahu aja gitu. Tapi kalau sekarang aku ngebayangin aku kejadian di aku tuh, mungkin aku akan diem-diem pelan-pelan keluar lagi dari toilet atau gimana caranya. Nggak, aku serang dulu dong, enggak gitu. Aku akan mencari bantuan terlebih dahulu karena tidak sanggup untuk menghadapinya. Aku ngelihat aja tuh kayak udah merinding, guys. Apalagi harus menghadapi ular gitu kan. Request lagunya Bondan Prakoso, Kita Selamanya. Terima kasih. Oke Alwi, kita puterin lagunya buat kamu. Makasih juga udah ikutan join. Assalamualaikum Neng Ulan Kutari. Waalaikumsalam alias Neng. Selamat pagi sepada. Ketemu ular di toilet, alhamdulillah belum pernah ketemu. Kalau ketemu pasti lari lah, cari barang buat masukin ke dalam karung, terus mindahin ular keluar. Itu kalau dalam mode tidak panik. Kalau lagi panik ya cari barang terus pukul pala ya sampai mampui gitu. Lagunya Shiloh Seven seperti biasa ya. Oke deh. Shiloh Seven juga sebenarnya aku tuh udah masukin ke playlist tadi, tapi karena udah kamu request ya udah kita langsung naikin aja. Tapi sebelum lagu Shiloh Seven, kita ke lagu yang satu ini dulu tuh Om Pradua. Untuk yang pengen ikutan join juga, yang udah nanti aku lanjut baca lagi, yang belum kasih tahu apa yang bakal kamu lakuin kalau seandainya kamu tuh ketemu ular di dalam toilet. Sama request lagu Indonesia atau mancanegaranya, aku tungguin postingan kamu sebelum jam 9 di Spada.

0: Band. Upacara kematian ini punya makna yang sangat berbeda dari upacara kematian di daerah lain. Bagi masyarakat Hindu Bali, kematian bukanlah akhir, tapi awal perjalanan roh menuju alam baru. Karena itu, suasana ngaben justru penuh warna, musik, dan penghormatan, bukan kesedihan. Dalam prosesi ini, jenazah ditempatkan di wadah berbentuk menara pagoda, namanya bade. Bade kemudian disandingkan dengan wadah lain yang bentuknya hewan atau makhluk mitologi yang namanya patulangan. Wadah-wadah ini kemudian diarak dengan gamelan dan doa, lalu dibakar sebagai simbol penyucian. Setelahnya, abu jenazah dihanyutkan ke laut atau sungai agar roh kembali ke asalnya dengan tenang. Ngaben adalah cara orang Bali merayakan kehidupan, menghormati kepergian, dan menjaga tradisi turun-temurun yang begitu kaya.
1: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Lagu di Pro 2.

92,1 Peradam Tanjung Binang Hits Music Station, Tom Pradua. Good morning, selamat pagi. Di cuaca yang dingin ini, Ulan mau ngajakin kamu untuk gabung request lagu, guys. Udah diajakin dari tadi sih sebenarnya. Makanya udah rame ini yang gabung, yang join. Jadi langsung aja kita bacain. Setelah tadi ada Anas, ada lagi dari Satria di Sumbar nih, guys. Yuhu. Selamat pagi Satria. Pagi Ulan, gimana, semangat enggak paginya? Sebenarnya sih aku jujur tidak semangat gitu kan. Tapi mau aku semangat-semangatin. Yes. Topiknya ular ya. Iya, benar. Kalau aku tuh punya 3 opsi sih untuk ini ya. Kalau seandainya kamu ketemu ular di toilet, apa yang bakal kamu lakuin? 3 opsi. Tapi enggak sekedar toilet. Menyeluruh di lingkungan rumah dan tempat kerja. Pertama, kalau ularnya kecil dan tidak berpotensi mengganggu, ya lepasin. Kedua, kalau ularnya besar atau ularnya yang punya bisa racun, ya harus dibunuh. Ketiga, itu yang paling berat, kalau ularnya cantik dan saya mampu pelihara. Seperti ular yang sangat berbisa. Waduh. Lagunya Jogja Lantai 2 ya Lan. Dah lama juga gak request lagu ini. Ya udah oke, nanti kita puterin lagunya. Makasih Ulan senyum hari ini. Thank you juga udah ikutan join ya. Ada Alwi lagi. Halo Alwi. Info cuaca kalau di Tegal tuh bagian kabupaten sebelah selatan cerah berawan. Ini foto yang lagi viral nih. Giliran ular nyebrang berhenti tapi kereta lewat diterobos. Iya iya. Duh gimana tuh ya? Aduh. Kita enggak relate Alwi. Soalnya kita enggak ada kereta-keretaan di sini. Jadi kayak ya cerita-cerita di sana lah, tak cerita kami tuh gitu. Lanjut lagi, ini ada dari ini yang selalu request lagunya Angie ya. Halo Zulia. Zulia, kalau kamu mau request lagu gabung dulu ya, baru kita puterin deh requestannya. Biar kayak sama teman-teman lain juga pada gabung, ikutan join topik, baru request lagu gitu. Ada Prima. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam sepada. Hai. Pagi kalian cantik, halo selamat pagi. Join topik ya, boleh. Kalau ketemu ular di toilet, tergantung sih kalau aku. Ketemunya nyapa atau enggak? Ya, yeah. Ular apaan tuh yang pakai nyapa tuh? Udah izin pinjem toilet atau belum? Siapa tahu ya kan? Siapa tahu namanya orang mules enggak ketahan. Itu mah bukan orang. Berarti siapa tahu namanya ular mules enggak ketahan gitu kali ya. Toiletnya ada di situ kan gitu. Nah, terus kalau aku sih laki banget ya. Mana mungkin takut langsung aku pegang, masukin karung, pindahin. Bohong deh enggak, aku fobia banget. Fobia bukan hanya takut, lagi ketemu tiba-tiba udah kaget jantungan duluan. Waduh, berat tuh. Have a good day, kau request lagunya Jonas Blue yang By Your Side. Oke, nanti kita puterin ya. Makasih udah ikutan gabung. Next lagi, ini dari Anjas Moro. Hai Anjas Moro, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sepada kaulan cantik. Good morning. Update cuaca Bogor pagi ini tuh terpantau cerah. Cek sound gak ul? Rar. Soalnya di sini tuh lagi adem gitu. Bukan adem lagi, dingin. Oke. Ikutan topiknya, kalau ada ular di kamar mandi pasti aku langsung kabur dong kak. Gak berani buat tangkap ular sendiri. Kayak ngeri tiba-tiba digigit. Masa ya hidup aku berakhir sampai situ aja. Lagi di kamar nih ceritanya nih ya kan. Lagi di kamar. Lagi di kamar mandi, tahu-tahu digigit ular. Masih banyak dosa kak, masih banyak mempersiapkan untuk di akhirat. Jadi belum siap meninggoy, apalagi meninggoy gara-gara digigit ular. Masya Allah. Request lagunya Jess yang kak, 'Cause You Are My Sachi. Semangat siarnya kalian cantik. Saya harap bagi selalu serta makin mempesona. Terima kasih. Sama-sama. Thank you juga udah ikutan join ya. Kita langsung aja puterin dulu lagu yang udah di request Tom Pradua. Abis ini kayaknya aku bakal buka topik baru sih. Sejam ke depan kamu kasih tahu aja jawaban kamu nanti. Kalau masih mau gabung di topik pertama it's okay. Kalau mau nungguin topik kedua juga boleh banget. Kita lanjut dulu ke lagu yang bikin nostalgia dengan Jogja.

0: selamat pagi.
1: Pagi.
0: Wih, udah ngapain aja nih?
1: Mandi? Udah. Sarapan? Udah. Cakep? Udah dari dulu. Apalagi ya? Oh iya, dengerin sepada lah.
0: Mas

in Indonesia. 100% informasi tentang Indonesia. Kita semua tahu, pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual-beli. Jadi nggak heran, pasar adalah tempat yang memiliki perputaran uang yang paling cepat. Kalau pasar tradisional biasanya pakai uang kertas dan uang logam sebagai alat pembayaran yang sah, berbeda dengan pasar yang satu ini. Letaknya di Desa Caruban, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Pasar ini disebut Pasar Papringan dan hanya menggunakan uang bambu sebagai alat pembayarannya. Kok bisa ya? Mata uang transaksi yang terbuat dari bambu ini disebut pring. Jangan khawatir, untuk mendapatkan uang ini dan bisa berbelanja di Pasar Papringan, kita cukup menukarkan uang rupiah biasa aja kok. Untuk skala putarnya, 1.000 rupiah bernilai 1 pring. Sedangkan nilai yang tertera pada koin pring itu ada 4, yaitu 1, 5, 10, dan 50 pring. Untuk penukaran uang ini dapat kita lakukan di petugas yang menyediakan jasa pertukaran uang, termasuk di pintu masuk pasar. Nah, setelah proses jual beli, kita bisa menukarkan kembali koin pring ini kepada petugas yang ada di pasar. Sayangnya, pasar ini tidak dibuka setiap hari, melainkan hanya dibuka pada setiap hari Minggu Wage dalam penanggalan Jawa atau setiap 35 hari sekali, mulai pukul 6 pagi sampai 12 siang. Infonesia, 100% informasi tentang Indonesia. Whoa!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mirta Yolanda, MPsi psikolog, Kepala Biro Psikologi MY Psikolog. Selamat buat Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Semoga menjadi radio yang menyampaikan informasi secara akurat dan inovatif. Jadikan RRI Tanjung Pinang sahabat Anda dalam menikmati atmosfer pertandingan yang penuh ketegangan, harapan, dan kegembiraan. RRI

Valentine Jubilang Hits Music Station Opera 2. You udah masuk ke jam 8 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat. Waktunya kamu ikutan gabung barengan sama Ulan dengan topik kedua. Sini, join lagi guys. Ini juga sempat heboh nih, adalah ceritanya kan seorang suami curhat soal dia menyesal beli sepatu seharga 1,2 juta rupiah. Karena baru menyadari hal ini. Jadi dia itu bikin threads lah gitu kan, soal dia tuh nyesal tahun kedua. Alasannya dia tuh self reward, belilah sepatu nilainya itu bukan main-main men, 1,2 juta rupiah. Berdampak nih sama keuangan keluarga, di mana istrinya tuh rela mengurangi uang makan siangnya demi memastikan anak mereka tetap bisa mengikuti les renang. Nah, kisah ini pun memicu perbincangan warganet soal pentingnya kepekaan dan pengelolaan prioritas dalam rumah tangga. Nah, tapi untungnya si suami menyesal ya. Bukan tidak menyesal guys, bukan yang kayak gak peduli, bukan kayak gitu. Cuma mungkin emang kurang aja inisiatif untuk ya manage-managenya lagi lah soal keuangan. Tapi di sini aku lumayan kaget ya, mungkin ada beberapa, tergantung sih dari income-nya masing-masing. Bukan berarti mereka kalau beli sepatu mahal salah, enggak juga. Kalau kita punya duit, why not gitu kan. Kita kan bisa beli, dan hitung-hitung juga akan membantu orang yang jualan gitu. Nah, cuman kalau dari Ulan sendiri, aku tipe yang sangat-sangat mengasingkan beli barang-barang mahal. Even mungkin aku nanti ada duit banyak, kayaknya aku gak bisa kayak gitu deh guys. Bukan, jangankan barang gitu ya, kadang tuh kalau misalnya lagi makan makanan yang mahal kayak all you can eat gitu, setelah dipikir-pikir, ya ampun, kayaknya aku dosa gak sih makan kayak gini mahal. Tapi masih banyak orang yang di sekitar aku mungkin lagi susah atau lagi kekurangan gitu. Ada kepikiran kayak gitu guys, apalagi kalau barang harganya jutaan gitu. Kecuali memang kebutuhan. Kalau kebutuhan aku tidak segan-segan mengeluarkan uang banyak. Tapi kalau cuma untuk keinginan, mikir banget gitu. Nah, ngomongin soal sepatu, balik lagi tuh Mompro 2. Aku jadi pengen tanya deh sama kamu guys. Kamu tuh lebih memilih nih tim yang mana? Lebih memilih beli sepatu KW aja atau beli ori tapi second? Atau lagi boleh kamu tambahin sendiri deh, aku mah beli sepatu ori aja lan, gak second, gak KW. Wih, boleh. Kenapa tuh alasannya guys? Ada juga mungkin sebaliknya, aku gak beli yang ori, gak beli yang second, gak beli yang KW, aku beli yang brand lokal aja lan. Oke, boleh. Tinggal kamu kasih tahu juga alasnya kenapa ya sama request lagu gabung kayak tadi. WhatsApp kita 0811-77-79210. Instagram Pro2 TPI 2-nya angka dan aplikasi RRI Digital. Tadi Satria bilang coba deh lan cek story aku, cantik loh itu bentuknya. Ih, aku tuh masih yang kayak bandel. Harusnya jangan lihat gitu kan, malah dilihat beneran. Merinding lah lihat ular kayak gitu.

0: Mbak, belakangan ini tiap pagi masak terus, kayak orang jualan.
1: Iya nih, lagi nyiapin pesanan sambal buat teman-teman kantor. Padahal awal

Yes, yes, yes, welcome back. Udah jam 8 lewat 24 menit waktu Indonesia Barat, Ombra 2. Gak terasa ya, bentar lagi aku tuh harus lanjut lagi ke Asta Cipta atau jam 9 nanti. Tapi it's okay, sekarang masih ada waktunya untuk aku bacain dulu postingan dari kamu yang udah join. Pilih mana nih? Kamu tim yang it's okay, aku yang KW, yang penting baru. Atau justru, mendingan ori lah walaupun second tapi masih bagus gitu. Coba kasih tau ke aku deh pilihan kamu tuh Ompra 2. Atau mau nambahin sendiri juga boleh lah. Sebenernya kalau ngomongin soal pilihan tuh banyak ya guys. Yang pertama ada Alwi, assalamualaikum kaulan sepeda. Waalaikumsalam. Kalau aku mungkin lebih milih sepatu KW. Biasanya kalau yang ori tapi second harganya pasti masih mahal. Second aja masih mahal gitu ya. Tapi kalau yang ori banting harga ya aku pilih yang ori dong. Lagunya Loco Kedamaian. Jadi aku tuh kayak kalau kedamaian tuh inget perdamaian, perdamaian ya. Aduh, ibu kompang tuh dulu sering banget nih perdoain perdamaian. Terima kasih, ama-ama. Lanjut lagi, maaf ya Lan. By the way, makasih lagunya Iya Satria, sama-sama. Prima, lanjut topik kedua nih, bahas tentang duit lagi nih pagi-pagi. Iya lagi, ya soal duit, cemana lah Prima. Hidup tanpa duit itu tiada artinya. Soalnya terlalu banyak minus jadinya kalau gak ada duit. Kata orang mah, bahwa kebahagiaan itu gak bisa dibeli pakai duit, bener. Tapi untuk bahagia kita butuh duit, ya gak sih? Lanjut lagi nih, bahas tentang duit lagi. Udah berseliweran di sosmed ya, orang-orang tuh bahas-bahas gimana harus memperlakukan uang. Tapi juga mau kasih tahu yang siapa tahu membantu, aku kadang juga beli barang second yang umurnya 3 tahun dari pembelian, yang nilai depresiasinya udah habis di tahun ketiga. Biasanya turun tuh harganya 50-60% karena kebanyakan garansinya juga udah habis di tahun ketiga gitu. FYI banget nih, itu kalau aku beli barang-barang yang mahal, tapi aku suka sepatu lokal kaul. Yang utama buat aku tetap look, style, atau tampilan sesuai kebutuhan aku. Thank you. Lagunya One Ok Rock yang Dystopia. Salah tuh, beda lagu lah nih. Iya. Yaudah kita puterin, thank you udah ikutan join. Masih ada lagi gak? Yes. Kalau ada nanti aku bacain lagi di Tompera 2. Tenang aja, masih ada waktu sekitar setengah jam untuk kamu sekalian ikutan join dan request lagu. Kamu tim yang mana? Sepatu yang KW atau ori tapi second guys?

teman-teman Pro 2, jangan seperti itu ya kalau berkendara. Ingat street manners. Jaga jarak dengan kendaraan lain, dan walaupun kamu terburu-buru, kamu harus ingat bahwa jalan raya bukan milik kamu sendiri.

favorit Anda dengan penuh semangat dan sportivitas. Pergi berlayar ke Pulau Bintan, singgah sebentar menikmati senja. Sepak bola jadi hiburan, menyatukan kita penuh suka dan cinta. Salam hangat dan salam olahraga.

92,1 Radio Tanjung Pinang Hits Music Station, teman terbaik kamu. You teman pro 2 udah jam 8.41 waktu Indonesia Barat, guys. Uy, makin dingin ya kayaknya ya. Tapi sejauh ini sih hujan masih kayak sesuai dengan perakiraan cuaca tadi ya guys. Perakiraan cuaca tuh dari bmkg.co.id hujan ringan sampai nanti di jam 2 siang malah. Ya, kan agak lupa jadinya kan. Tadi aku udah updatein sih. Ya kayak gitulah, lumayan panjang hari ini teman Pradua. Jujur enak banget libur hari ini. Yang enggak libur tetap semangat ya, bro di bestie. Kita lanjut lagi sama postingan yang udah ikutan join. Abis ini kita masuk sesi terakhir ya, guys. Untuk nanyain ke kamu soal kamu tuh tim yang aku gak apa deh KW aja daripada ori tapi second gitu kan. Atau mungkin aku gak apa deh second, yang penting ori gitu, daripada KW. Ah gitu, kamu yang mana nih, tim yang mana? Kalau Anjus Mori bilang aku tuh lanjut pada Kak Ul, halo. Aku lebih pilih sepatu brand lokal aja yang harganya ramah di kantong. Tapi ada sih, sesekali beli sepatu ori yang harganya jutaan rupiah. Dan sepatu itu termasuk awet Kak. Ada dua di rumah aku sepatu ori. Yang satu sepatu bola, yang satu lagi sepatu buat jalan atau pergi kemana aja. Jadi harga tidak membohongi kualitas. Ini bener ya, ada harga ada kualitas gitu men. Lagunya Nuka, Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Terima kasih Kak Ulan. Iya, sama-sama. Aku karena abis ini masuk sesi terakhir ya guys, jadi ingetin lagi deh untuk kamu yang pengen join, request lagu juga, gabungnya di WhatsApp kita 0811777921. Instagram Pro2 TPI boleh DM. Kalau di aplikasi RRI Digital gabung di live chatnya. Ulan tungguin ya, abis ini sesi terakhir loh, buruan gabungnya.

Kamu pernah mendengar istilah rem atau bidang landai? Rem merupakan jalur miring yang menghubungkan perbedaan ketinggian lantai. Biasanya digunakan sebagai pengganti anak tangga untuk memudahkan akses salah satunya bagi penyandang disabilitas. Standar lebar dan kemiringan rem juga diatur dalam Permen PUPR 14/2017. Rancangan dan penyediaan rem sebagai sarana hubungan vertikal antar lantai juga harus memperhatikan keselamatan, kenyamanan, dan kemudahan penggunaan.

Iya, gak kemana-mana Ketompra 2, lo masih nemenin kamu sampai jam 10 nanti. Walaupun mungkin untuk ngajakin request lagu atau seru-seruannya harus udahan dulu. Abis ini kita lanjut ke Beranda Astacita ya guys. Thank you untuk kamu yang udah ikutan join ya. Dari tadi pagi sampai sekarang udah hampir jam 9. Anyway, ini kemarin lagi naik-naiknya lagi loh lagunya Tasya. Ya, ada yang salvo gak sih salah satu platform musik yang warna hijau, hijau hitam, tahu dong. Nah itu kan dia ngasih nama Tasya tuh bukan nama Tasya kalau nggak salah aku, pokoknya salah lah gitu kan lagunya Tasya yang I will say no itu lagi naik tuh pro 2 lagi ya, banyak lagi lah yang dengerin segala macam lah, namanya salah. Ternyata sekelas aplikasi besar kayak gini aja dan aplikasi bergengsi juga ya di dunia musik bisa salah. Jadi kalau misalnya ternyata ada yang salah ya wajar gitu kan, salah gitu. Oke deh, thank you ya guys. Abis ini kita lanjut lagi ke Beranda Astacita barengan sama Ulan. Kira-kira aku bakal bahas apa, ntar kamu coba simak aja.

92,1 Pradam Tanjung Pinang Hits Music Station. Yes, tahun Pradua. Gimana nih? Kota kamu masih hujan gak, guys? Kalau di Tanjung Pinang, lebih tepatnya Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang nih masih hujan. Masih deras-derasnya banget lagi nih. Semoga tetap semangat ya untuk ngejalanin aktivitasnya. Ngomong-ngomongin soal aktivitas sehari-hari, ada satu kebiasaan kecil yang sekarang tuh mulai banyak diterapin sama orang-orang loh, yaitu bawa tas belanja sendiri kalau bisa pergi ke pasar atau minimarket. Ini juga salah satu hal yang lagi Wulan usahain banget sama Pradua. Cuman inget nih kan, nanti mau belanja bawa ini deh gitu kan. Lupa lagi, ketinggalan gitu. Emang kadang-kadang nih niatnya belum full kali ya. Kalau orang udah niat kan pasti bisa terjadi, bisa kejadian gitu. Cuman emang memang lupa aja nih manusia. Dulu mungkin kita terbiasa menerima kantong plastik setiap belanja. Mau beli satu barang aja udah langsung dapat plastik gitu kan. Padahal kalau dipikir-pikir, plastik itu dipakai cuma sebentar, tapi sampahnya bisa bertahan sangat lama di lingkungan. Makanya sekarang tuh banyak yang mulai beralih pakai tote bag atau tas reusable deh gitu kan. Jadi lebih praktis juga. Langkah kecil ini tuh jadi salah satu cara guys untuk menjaga bumi kita supaya tetap bersih dan nyaman untuk generasi berikutnya. Nah teman Pradua, kamu tuh kalau belanja udah mulai bawa tas sendiri belum sih? Kalau misalnya udah, berarti kamu tinggal mantepin ikhtiarnya. Kalau ternyata belum, ayo deh bareng-barengan sama Wulan, pelan-pelan. Walaupun masih suka lupa, tapi kita usahain aja dulu.

0: Mau buang sampah ya, Yan? Nitip ke warung lah.
1: Warung? Aku buang di parit depan aja nih.
0: Hah? Kok? Buang depan parit nih?
1: Iya, kan kecil-kecil aja nih sampahnya. Nanti juga anjut di bawah air.
0: Iya sih, emang kecil-kecil. Tapi coba aku bayangin, 10 orang atau malah sampai 100 orang ngelakuin hal yang sama. Paritnya kesumbat, air nggak jalan, terus naik ke atas, banjir kan jadinya, Yan?
1: Iya juga sih, tapi masa yang lain pada buang ke parit kayak aku juga?
0: Engkau aja bisa mikir kayak gitu, berarti orang juga bisa mikir yang sama.
1: Betul juga, kalau gitu bisa jadi bahaya sih emang.
0: Hah, tahu pun kok kan, janji tak buang sampah lagi ke parit nih.
1: Iya, janji. Tak mau juga aku rumah nih tiba-tiba jadi waterpark dadakan.
2: Oh no. Pro
3: 2, Tanjung Pinang.
4: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Lalu berdua, kita masih ngomongin soal pembelanjaan ya guys. Tengah-tengah bulan nih, kayaknya menurut aku tanggal yang emang cukup aman untuk ya, kalau misalnya masih ya, udah habis nih stok-stok apa segala macam, oke lah ya. Oke gak sih? Atau jangan? Aduh, ada yang mau belanja gak sih? Jujur aku emang bentar lagi tuh kayaknya bakal belanja sih. Kayak yang sabun apa segala macam udah mulai habis, sampo gitu kan. Nah itu timenya banget buat make tas belanja sekali pakai. No. Reusable, iya. Bisa dipakai berulang-ulang kali. Jangan yang sekali pakai lah, sekali pakai mah sama aja. Tapi yang paling terasa ya, kalau kita pakai tas belanja ini emang bener-bener bisa banget ngurangin sampah plastik sama peradua. Karena makin sering kita pakai ulang tas belanjanya, makin dikit plastik sekali pakai yang dibuang. Apalagi Indonesia juga masih menghadapi masalah nih sampah plastik yang cukup besar. Banyak sampah yang akhirnya masuk ke sungai kah, ke laut kah. Dampaknya bukan cuma bikin lingkungan kotor, tapi juga bisa membahayakan hewan laut dan ekosistem. Selain itu, bawa tas sendiri tuh juga bikin belanja lebih praktis loh guys. Tas kain biasanya tuh kan lebih kuat dibanding kantong plastik, jadi gak gampang robek kalau kamu bawa barangnya banyak. Nah sekarang nih desain tas belanja juga mulai beragam tuh. Ada sampel-sampel yang lucu, ada yang estetik, bahkan dilipat kecil supaya gampang dibawa kemana-mana. Jadi selain ramah lingkungan, juga bisa jadi bagian dari gaya hidup.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro 2, kamu tahu seblak dong ya? Atau malah salah satu pencinta makanan yang satu ini? Nah, makanan khas Bandung ini menjadi idola banyak orang karena cita rasanya yang khas dan nikmat. Apalagi rempah khas kencur dan juga rasa pedas yang tidak ada tandingannya membuat seblak memiliki tempat tersendiri bagi banyak orang. Tapi tahu gak sih kalau sejarah adanya makanan seblak ternyata bukan dari Bandung loh, melainkan pertama kali berasal dari Cianjur dan sudah ada di zaman sebelum kemerdekaan. Masyarakat Cianjur memiliki makanan cemilan yang disebut kerupuk seblak, yang merupakan kerupuk yang digoreng dan dibumbui dengan bubuk cabai. Akhirnya pada tahun 2000-an, seblak menjadi populer di daerah Bandung. Awal mulanya, seblak basah bermula dari kerupuk yang sudah lama tidak digoreng dan tidak tahu akan dijadikan apa. Nah, dari situ orang Bandung mulai berpikir dan mengakalinya dengan cara mengolah kembali menjadi sebuah makanan. Kerupuk tersebut akhirnya kembali dimasak menggunakan bumbu kencur dan ditambahi dengan kuah yang pedas. Seblak sendiri berasal dari bahasa Sunda nyeblak, yang artinya adalah terkejut karena cita rasa kuah seblak yang pedas dan dilengkapi rempah yang kuat.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Teman terbaik kamu.

Ngomongin soal pakai tas belanja ya tahun perdua. Mungkin kamu termasuk yang selalu bawa tas belanja sendiri atau masih sering lupa. Aku tim yang masih sering lupa lagi. Pernah enggak sih kantong plastik kamu tuh tiba-tiba putus pas lagi bawa belanjaan? Pernah banget. Ya karena aku di situ mikirnya kayak kenapa enggak dilapisin gitu. Apa karena aku belanjaannya enggak banyak? Karena sebenarnya tuh yang aku beli pada saat itu ya udah enggak usah disebutin apa ya tahun perdua. Barangnya tuh lumayan besar dan agak berat gitu ya. Tapi harganya emang murah gitu. Murah lah harganya. Mungkin dia kayak agak berat gitu mau ngasih kantongnya dua gitu. Udahlah satu aja gitu. Pas di jalan iya putus. Tapi untungnya tuh karena aku pakai motor matic kan. Jadi aman. Dia pun putus, jatuhnya tuh tetap masih di pijakan kaki aku gitu. Menurut kamu tuh sebenarnya kebiasaan kecil kayak gini tuh efektif gak sih guys buat ngejaga lingkungan? Menurut aku sendiri tuh efektif banget ya. Selain gak cuma soal lingkungan sih, selain soal lingkungan, gak ada lagi tuh kejadian kayak putus di jalan gitu. Kayak hubungan dalam putus di jalan, iya. Kayak putus gitu kan pas bagian untuk bagian untuk megang kantong plastiknya gitu kan. Terus selain soal lingkungan, soal kenyamanan, ini juga soal gaya-gayaan. Iya, kadang nih ya banyak loh kasir-kasir yang kalau misalnya kita bilang, kak gak usah pakai plastik kak, pakai ini aja, dia langsung kayak, ih bagus kak, mantap kak, gitu-gitu. Karena ternyata dia juga sama punya feeling yang aku tuh pengennya orang-orang bawa tas belanja sendiri gitu.

0: Randy, jogging gak nih?
1: Iya boy, bentar.
0: Waduh, kamu mau jogging atau mau panen madu, Ren? Yang kelihatan cuma mata gitu.
1: Ini namanya perlindungan penuh, boy. Biar kulit aku tuh gak makin gelap.
0: Ya gak segitunya juga kali, Ren. Lebay banget. Sinar matahari sore juga bagus kok buat kita. Bisa bikin kualitas tidur kita jadi lebih baik. Lagian ntar kamu kegerahan sendiri loh.
1: Udah, tenang aja. Slebeo, slow eye, bro.
2: A few moments later.
0: Kenapa, bos? Udah mulai sadar kalau salah kostum?
1: Memang sih, kulit jadi gak makin gelap. Tapi daging kayak dipanggang. Bentar lagi mateng nih.
3: Oh no.
4: Kamu lagi dengerin 92,1 teman.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Sukmawati, penyuluh hukum kantor wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau, sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026 dengan rangkaian acara lainnya termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Jangan sampai ketinggalan update beritanya ya, berita terbaru dan peristiwa-peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk

0: RRI Pradu Tanjung Pinang Hits Music Station. Yes, Tom Pradu, kita udah sampai di sesi terakhir pagi ini barengan sama Ulan ya. Tapi ngomongin soal menjaga lingkungan, ternyata bisa kita mulai dari hal-hal yang sederhana. Salah satunya ya dengan membiasakan bawa tas belanja sendiri gitu. Nah, mungkin kelihatannya kayak kecil, betul. Tapi kalau dilakukan banyak orang dan terus-menerus, dampaknya benar-benar bisa besar banget loh buat ngurangin sampah plastik di sekitar kita. Karena bumi yang kita jaga ini pengennya kan bersih ya kan, nyaman, dan ini tuh bukan cuma tanggung jawab satu orang, dua orang, tapi emang kita semua, kita harus sama-sama sih kerja sama gitu guys. Jadi mulai sekarang sebelum pergi belanja nih, jangan lupa deh cek dompet, handphone, pastinya juga tas belanja reusable kamu ya. Tetap bersama kita terus di Tamu Pradua, abis ini bakalan ada Angela nemenin kamu di Santai Siang. Kalau gitu Lam pamit, I'll see you guys, bye-bye.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih?

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Aku Ulan.
4: Aku Angela.
2: Aku Aldi.
5: Aku Adele.
6: Aku Nura.

0: Saatnya kamu dengerin Info Pro 2.
1: Saatnya kamu dengerin Info Pro 2.
2: Tomper informasi dari RRI.co.id, BTS dipastikan tampil bersama Madonna dan Shakira pada FIFA World Cup 2026 final halftime show mendatang. Pertunjukan bergengsi ini dijadwalkan berlangsung 19 Juli 2026 di New York New Jersey Stadium Amerika Serikat. Pengumuman kolaborasi ini menampilkan disampaikan langsung FIFA World Cup melalui upload mereka di hari Kamis 14 Mei 2026. Kehadiran tiga musisi ternama dunia ini dipastikan memeriahkan acara final sepak bola internasional paling bergengsi. Informasi selanjutnya, Laika sudah merilis teaser trailer untuk film Wildwood, sebuah film animasi stop motion yang film ini disutradarain oleh Travis Knight dengan naskah yang ditulis oleh Chris Butler. Dan film ini dijadwalkan tayang di bioskop pada tanggal 23 Oktober dan menjadi film pertama Laika sejak Missing Link di tahun 2019. Wildwood diadaptasi dari buku karya Colin Millow dengan ilustrasi oleh Carson Ellis.
0: Kamu baru aja dengerin Info Pro 2. Yuk lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

Kita semua dipermudah dalam beraktivitas dengan adanya fasilitas. Tapi mudah bagi kita, belum tentu mudah bagi orang lain. Tidak semua fasilitas juga cocok untuk semua orang. Orang dewasa mungkin dengan mudahnya menaiki tangga dari lantai 1 ke lantai 2. Tapi bagi anak bayi atau lansia, ini bukan aktivitas yang mudah. Seperti itulah gambaran bagaimana bergantungnya teman-teman kita penyandang disabilitas. Pada dasarnya, mereka tidak minta diperlakukan berbeda. Hanya saja, barangkali fasilitas yang mereka butuhkan tidak selalu tersedia atau bahkan kadang ketidakmampuan kita untuk berkomunikasi dengan mereka adalah yang menjadi kendalanya.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, spesial buat kamu dimana saja berada. Siang tidak seperti siang biasanya, karena hari ini kita benar-benar diguyur hujan dari tadi subuh sampai sekarang banget teman Pro 2. Untuk kamu yang saat ini lagi mendengarkan kita di 92,1 atau streaming di RRI Digital atau streaming lewat rri.co.id, welcome back to Pro 2 FM Tanjung Pinang bersama dengan Angela Mercilandari yang udah siap menemani kamu sampai nanti jam 3 sore. Anyway teman Pro 2, untuk di siang hari ini seperti biasa kita ada di Sulit ya. Barusan tadi ditemenin sama lagu Last Child dengan Diary Depresi. Diary depresi banget nih pas hujan-hujan. Kayaknya makin dapet gitu ya kesan-kesan sedihnya. Tapi aku gak mau sih teman Pro 2 bersedih terlalu lama. Jadi mending dengar Pro 2 Tanjung Pinang aja, at least bisa membuat hati kamu lebih tenang. Dan supaya tidak sedih, aku mau ngasih lagu dari Hindia, With Everything You Are. And don't forget, nanti aku bakalan ngasih lagu-lagu atau list-list lagu yang bisa kamu susun untuk di siang hari ini. Of course, there is 10 songs which is kamu bisa untuk menyusun semuanya, all of them, atau mau menyusun sebagian saja. Right? Let's go for the next song. Here's a special song from Hindia, With Everything You Are.

0: Sadarkah kita? Kita lahir dibantu oleh orang lain. Pendidikan yang kita dapat didapat dari orang lain. Gaji kita didapat dari orang lain. Kehormatan kita diberikan kepada orang lain. Mandi pertama dilakukan oleh orang lain, dan mandi terakhir pun dilakukan juga oleh orang lain. Harta setelah meninggal menjadi milik orang lain. Pemakaman kita pun dilakukan juga oleh orang lain. Ternyata, sejak kita lahir ke dunia ini sampai akhirnya meninggal dunia, kita selalu membutuhkan orang lain. Kita harus sadar kalau hidup ini membutuhkan orang lain. Di mana kehebatan kita? Ternyata kita bukan siapa-siapa tanpa orang lain. Karena itu, bertemanlah dengan semua orang, karena kita tidak pernah tahu kapan kita akan membutuhkan bantuan dari mereka.
1: Jadikan ku teman cerita saat asmaramu sedang membara.
2: Hai teman-teman Pro 2, kami
1: Soja.
2: Jangan lupa ya dengerin terus 92.

Oke teman Pro2, kita masih ada di Santai Siang. Dan untuk disulit tadi sebenarnya udah aku share untuk flyernya, tapi it's okay kalau misalnya mau untuk diingetin lagi teman Pro2, which is kita punya beberapa lagu like Ordinary from Alex Warren for number 1, terus juga ada nomor 2 dengan Bintang 5 dari Tensi dan juga GMC. For number 3 we have Daisies from Justin Bieber. Nomor 4 ada Flawless dari Adrian Halif. Nomor 5 ya itu ada Sapphire dari Ed Sheeran. Terus nomor 6 ada Manusia Paling Bahagia dari Gia Indrawari. Nomor 7 We Go Up from Baby Monster. Nomor 8 ada Tiara Andini dengan Adu Bola Mata. For number 9 we have Golden from Hunter X. Dan juga last but not least, kita punya lagu dari Nadif Basalamah dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu untuk nomor 10. Silakan teman Pro2, masih ada kesempatan banget. Dan ini juga sudah ada yang ikutan bergabung sih sebenarnya. Selamat siang, ini buat Kak Raka. Bang Raka maksud aku. Bang Raka bilang katanya meminta nomor 2 sama nomor 10, yaitu ada lagu dari Tensi dan juga Jamsi dengan Bintang 5. Terus nanti disambung lagu Nadif Basalamah dengan Kota Ini Sama Tanpamu. Terus juga special song teman Pro2 yang dipilih sama Kak Dwi yang katanya minta nomor 1, nomor 5, nomor 9, 159. Itu ada Alex Warren with Ordinary. 5 itu ada Sapphire from Ed Sheeran. 9 itu ada Hunter X dengan Golden. Wah, ini lagu yang dipilih manca semua ya. Oke deh, nanti lagunya bakalan kita puterin. Terima kasih banyak yang udah bantuin nyusun. But before go for our solid, kita akan lanjut dulu ke lagu selanjutnya. Here's a special song from Sheila and Seven. Let's go, let's go.

0: orang yang pernah jadi pilihan, ternyata bukan kamu yang jadi tujuan.
1: Kamu ya, orangnya yang dikasih perhatian, tapi gak dikasih kepastian.
2: Kamu ya, orangnya yang udah usaha, tapi gak dihargai dan berasa sia-sia.
3: Kamu ya, orang yang mau cerita, tapi gak tahu kemana.
4: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam. Cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
5: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

2 sampai jam 3 on 92.1 Pro 2 FM Tanjung Pinang. Top 20 Chart Indonesia on Pro 2 Tanjung Pinang.

0: kamu.
1: Apa ragu di pipi? Sadarkan kau aku takkan terjadi.
2: Halo teman-teman Tanjung Pinang, kita dari
3: Jose.
2: Dengerin terus 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

Oke teman berdua, sudah jam 11 siang. Jadi aku bakalan langsung muterin lagu yang sudah disusun. Tadi yang paling pertama ada dari Bang Raka yang minta nomor 2 dan juga nomor 10. Itu ada lagu dari Tensi dan juga JMC dengan Bintang 5 dan juga Nadif Basalamah dengan lagu Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Aku tambah lagi nanti satu lagu, kebetulan tadi juga disusun sama pendengar kita yang lain. So let's go, ini dia Tensi dan juga JMC dengan Bintang 5.

Tahukah kamu? Dopamin adalah zat kimia di otak yang berfungsi sebagai neurotransmitter, yaitu pembawa pesan antar sel saraf yang mengatur rasa senang, motivasi, dan sistem penghargaan dalam tubuh. Dalam hal ini, cinta dan narkoba sama-sama berkaitan dengan dopamin. Akan tetapi, keduanya bekerja dengan cara yang sangat berbeda. Cinta memicu pelepasan dopamin secara alami saat seseorang merasa terhubung, dihargai, dan bahagia, sehingga mendorong hubungan yang sehat dan bermakna. Sementara narkoba seperti kokain atau heroin, bahkan nikotin, memaksa lonjakan dopamin yang jauh lebih tinggi dan tidak wajar, sehingga menciptakan euforia sesaat yang justru merusak keseimbangan otak dan membuat seseorang kehilangan kemampuan menikmati kebahagiaan sederhana. Itulah mengapa cinta bisa membangun kehidupan, sedangkan narkoba perlahan menghancurkannya. Jadi, sekarang udah tahu kan? Daripada merangsang dopamin lewat narkoba, mending lewat cinta dan hal-hal baik dalam hidup.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro 2 pasti ada yang pecinta kopi kan? Tapi pernah tahu nggak kalau Indonesia punya kopi termahal di dunia loh? Yaitu Kopi Luwak. Kira-kira apa ya yang bikin Kopi Luwak jadi kopi termahal di dunia? Kopi Luwak bukan sembarang kopi. Prosesnya dimulai dari biji kopi yang dimakan oleh hewan bernama luwak. Tapi bukan sembarang dimakan terus dibuang ya. Biji kopi itu mengalami fermentasi alami di perut luwak yang bikin rasa kopinya jadi lebih halus dan tidak terlalu asam. Fakta uniknya, ternyata luwak itu pemilih. Mereka cuma makan buah kopi yang paling matang dan manis. Jadi bisa dibilang luwak melakukan quality control alami sebelum biji kopi diolah menjadi minuman favorit banyak orang. Di balik secangkir kopi luwak, ada perjalanan dari pohon kopi ke perut luwak dan sampai ke cangkir kopi teman Pro 2. Unik banget kan? Kamu udah pernah cobain belum kopi luwak?
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: enak ya, duduk di bawah pohon gini. Adem dan tenang banget rasanya.
1: Iya, pohon itu kayak nemenin kita, padahal diem aja gak ngapa-ngapain.
0: Siapa bilang? Pohon itu bisa ngomong loh.
1: Hah? Pohon ngomong? Mana mungkin, kan gak ada mulutnya.
0: Betul, tapi pohon punya cara sendiri buat komunikasi.
1: Masa iya?
0: Tahu gak sih? Tumbuhan punya jaringan akar yang saling terhubung lewat jamur bawah tanah. Sistem ini sering disebut Wood Wide Web, kayak internet, tapi versi hutan. Lewat jalur ini, tumbuhan bisa saling kirim sinyal. Misalnya, kalau satu tumbuhan kena serangan hama, dia bisa ngasih kabar ke tumbuhan di sekitarnya supaya siap bikin pertahanan. Tumbuhan yang sehat dan kuat juga bisa berbagi nutrisi ke tumbuhan yang masih kecil atau lemah.
1: Ma, keren kali ya. Jangan-jangan pohon-pohon ini sekarang lagi ngomongin kita.
2: 92.1

Yang sama berdua ini lagu dari Farel Hilal dengan Keliling. Sebenarnya gak ada masuk di list untuk selir kita di hari ini, tapi just a bonus aja sih. Kayak ini salah satu lagu yang lagi viral juga kan. So maksud aku tuh mempromosikan ke kamu, kalau sekiranya pengen nge-request lagu ini tuh udah available ya di Pro2 Tanjung Pinang. Karena kemarin sempat ada yang nanya, Kak, lagu Keliling dari Farel Hilal belum masuk ya? Udah masuk, Besti ya. Udah bisa untuk di request. Anak-anak indie pasti tahu banget nih sama Farel Hilal. Oke, teman Pro2, lanjut lagi ya. Ini tadi masih ada beberapa lagu yang belum keputar, mungkin bakalan jadi pilihan aku. Because there's no more request. Ya, jadi akan aku start dari lagu Daisy sekali ya, Justin Bieber. Terus juga nanti bakalan ada Flawless dari Adrian Khalif, sama ada Manusia Paling Bahagia dari Gia Indrawari. Terus juga ada Adu Bola Mata dari Tiara Andini, dan yang masih tersisa Golden from Hunter X. So let's go teman Pro2, kita ke lagu selanjutnya dulu. Ini ada lagu dari Justin Bieber with Daisy. Sebenarnya kalau aku tadi mau masukin lagu yang One Less Lonely Girl sih, tapi ya udah deh, udah kemasuk yang Daisy, gak kalah enak juga. So let's go, here's a special song from Justin Bieber, Daisy.

0: Eh, coba lihat deh. Maghrib banget gak sih?
1: Hah? Maghrib gimana? Apa sih maksudnya?
0: Ih, lihat tuh aura mukanya. Maghrib.
1: Ih, kok kayak gitu sih? Gimana boleh kayak gitu? Itu kan body shaming namanya.
0: Hah? Mana ada? Kan aku cuman bilang maghrib, bukan bilang kulitnya gelap.
1: Tuh. Kan? Ih, apa sih kayak gitu? Kalau gak suka tuh skip, gak usah julid. Secara gak sadar nih ya, kok tuh udah kena pengaruh negatif dari sosmed. Kalau kayak gini, Ra, aku pun malas nak berteman sama aku jadinya. Suka body shaming.
0: Ih, gak gitu loh. Iya, aku janji gak gitu lagi. Aku bakal filter deh, mana yang baik, mana yang enggak.
2: Kadang, kita sendiri gak sadar dampak negatif apa yang bisa kita dapatkan dari sosial media.

julukan Macan Asia yang tertidur. Ini menggambarkan potensi besar Indonesia sebagai kekuatan ekonomi dunia yang belum sepenuhnya terwujud. Kamu tahu, dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, mulai dari hasil tambang, hutan tropis, hingga kekayaan laut, serta jumlah populasi yang besar dan didominasi oleh usia produktif, Indonesia itu memiliki modal yang sangat kuat untuk berkembang pesat. Ditambah lagi nih, dengan keberagaman budaya yang menjadi identitas sekaligus daya tarik tersendiri di mata dunia, Indonesia diibaratkan seekor macan yang masih tertidur dan belum menunjukkan kekuatannya secara maksimal. Namun, di balik potensi tersebut masih ada berbagai tantangan yang perlu dihadapi, kayak pemerataan pembangunan, kualitas sumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Tapi kalau potensi ini bisa dikelola dengan baik melalui kebijakan yang tepat, inovasi, dan kerjasama dari seluruh elemen masyarakat, bukan gak mungkin Indonesia akan benar-benar terbangun dan menjadi salah satu kekuatan ekonomi utama di dunia.

0: Baik kak, tadi untuk pesanannya totalnya 115 ribu ya. Pembayarannya mau cash atau kris kak?
1: Pakai kris aja deh bang.
0: Oke kak, ini ya nota pembayarannya. Jangan lupa mampir lagi, terima kasih.
1: Praktis ya metode pembayaran digital sekarang. Tapi baru sadar, kapan ya pertama kali adanya si Kris Qris ini? Bacanya Kris atau Qris sih sebenarnya? Tahu nggak sih? Pembacaan yang benar itu Kris, bukan Qris. Jadi, Kris itu kepanjangan dari Quick Response Code Indonesian Standard yang diluncurkan oleh Bank Indonesia bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia pada 17 Agustus 2019. Kris sendiri adalah standar nasional kode QR yang memungkinkan semua aplikasi pembayaran menggunakan satu jenis kode QR yang sama. Sebelum Kris, tiap penyedia layanan punya QR sendiri yang bikin repot pengguna dan pedagang. Nah, dengan adanya Kris, cukup satu kode untuk semua, sehingga transaksi jadi lebih mudah, cepat, dan aman. Kris mulai diwajibkan secara nasional pada 1 Januari 2020. Hingga 2023, Kris digunakan oleh lebih dari 29 juta merchant dengan mayoritas pelaku UMKM. Bahkan, Kris kini bisa digunakan lintas negara seperti di Thailand, Malaysia, dan Singapura.
2: Oh gitu, seru sih. Tapi scan sana, scan sini, gak kerasa saldo.

0: Ra, ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
1: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
0: Hah, maksudnya gimana?
1: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
0: Oh iya juga ya, bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa tau Ra. Orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
1: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah, ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
0: Oh, sama kayak kita ya, harus sadar diri.

timun itu buah atau sayur? Tomat, buah atau sayur? Nah, kalau kentang gimana? Buah atau sayur? Mungkin masih banyak nih teman Pro 2 yang bingung membedakan sesuatu itu termasuk buah atau sayur. Sebenarnya, ada beberapa perbedaan antara buah dan sayur. Salah satunya adalah, buah berasal dari tanaman berbiji yang berkembang setelah penyerbukan. Buah-buahan biasanya memiliki daging yang terasa manis dan berwarna mencolok, sehingga tidak hanya manusia yang menyukainya, tapi juga serangga. Selain itu, buah adalah hasil tanaman yang mengandung benih dari tanaman itu sendiri. Sementara itu, sayur adalah bagian yang tidak berbunga atau berbiji. Umumnya, sayuran bisa dikonsumsi dari berbagai bagian strukturnya. Kamu bisa saja makan daunnya seperti bayam dan kangkung, atau makan bagian tangkainya seperti seledri. Beberapa jenis sayur juga dikonsumsi bagian akarnya seperti wortel atau dimakan umbinya seperti kentang. Jadi sekarang udah gak bingung lagi kan teman Pro 2?

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Siapa yang suka emping? Makanan yang gurih, renyah, dan punya rasa khas sedikit pahit. Emping adalah salah satu warisan kuliner yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Terbuat dari biji melinjo, tanaman tropis yang tumbuh subur di tanah air kita. Uniknya, hampir nggak ada negara lain yang mengenal atau mengolah biji melinjo ini seperti kita. Pembuatan emping dimulai dari biji kecil, berkulit keras, yang dikeringkan, kemudian dipukul satu persatu sampai pipih, hingga dijemur di bawah sinar matahari sampai kering dengan sempurna. Prosesnya emang terkesan sederhana, tapi mengandung filosofi yang mendalam, yaitu kerja keras, kesabaran, dan rasa syukur terhadap alam. Emping itu emang sederhana, tapi juga istimewa. Dia lahir dari alam Indonesia, dibuat dengan cara tradisional, dan jadi bagian dari

0: bukan cuma rasa, tapi juga cerita dan bagian dari tradisi kebanggaan Indonesia.
1: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Ya sama berdua lagu dari Mario G. Club dan juga Putri Tanjung dengan nah, Dulu Memang Cinta ya. Dulu tapi ya guys. Kita udah masuk di informasi untuk UMKM di siang hari ini. Yang dimana untuk informasi siang hari ini aku pengen merekomendasikan kembali untuk UMKM yang ada di Kota Tanjung Pinang, of course ya. Sebenarnya kayak udah semakin banyak sih yang kita bahas dari kemarin, tapi nggak ada salahnya kan untuk sekiranya dibahas lagi. Ya mungkin aku nggak tahu juga nih kesamaan aku dan juga teman-teman penyiar lainnya tuh ketika membawakan informasi UMKM, apakah UMKM-nya sama atau enggak. Karena ya gitu sih sama pro 2, kadang benar-benar kayak udah kebingungan nih kita bahas UMKM yang mana lagi ya. Padahal bisa dibilang UMKM di Kota Tanjung Pinang itu banyak sekali. Tapi hari ini kayaknya cocok ya kalau siang-siang kita nyobain Taichan sama pro 2. Kayaknya udah lama banget aku gak makan sate Taichan, yang dimana salah satu sate Taichan yang cukup terkenal di Tanjung Pinang ini ada di Taichan Bu Eci Senayan guys. Tapi bukan di Senayan, di Tanjung Pinang, real Tanjung Pinang. Nanti bakalan aku spill ya kira-kira untuk di sini menunya apa saja. Ya, sudah pasti Taichan ya. Tapi siapa tahu ada inovasi-inovasi lain yang juga menarik di sini, nanti bakalan aku spill ke kamu. So, stay tune terus bersama dengan kita di Pro 2 Tanjung Pinang.

0: Nadia, lihat nih si Anggi.
1: Apa? Apa?
0: Foto profil WhatsApp-nya udah nggak ada.
2: Oke, instastory-nya juga berpakai latar hitam.
0: Upsi. Jangan-jangan ya ini Nat, dia lagi nggak baik-baik aja.
2: Ya, aku cek postingan ya. Postingan sama Reddy juga udah nggak ada lagi nih, weh.
0: Kan? Putus nggak sih mereka, Nat?
2: Kenapa? Kok bilang kayak gitu?
0: Ya soalnya kan biasanya kalau kayak gitu nih ya, kayak PP-nya udah gak ada. Terus postingan bareng doinya juga udah dihapus. Udahlah, udah gak bareng lagi mereka tuh.
2: Oh, Eko ya. Waktu habis putus sama Eko kan kok kayak gini juga. Eko ya kan, pantas setau. Rupanya pengalaman hidup.
0: Sibuk anak.
2: Aduh, tari. Ngomongin mau, diomongin malah gak mau.
0: Weh, Tari, Nadia, wah.
2: Nggi, kok apa?
0: Putus, weh.
2: Putus.
0: Tuh kan, Nat, betul tebakan aku.
2: Kok bisa? Padahal kan kalian bucin banget. Bajik kapel, jam kapel, tugas kampusnya sampai kapel. Makanya kemarin dukung dosennya juga bareng.
0: Nyesel kali aku, sama ini udah sayang kasih. Terus tugas juga aku yang ngasih contekannya. Malah diputusin secara kayak gini.
2: Alah, cowok tuh ya, emang kayak gitu. Pasti kamu mau bilang kan, katanya Randy bilang ke aku terlalu baik buat dia. Hei, buat laki tuh emang biasa kayak gitu. Orang nih ya, menurut fakta di lapangan, pasti karena ada orang baru.
0: Betul Tunggi, percaya sama omongan Nadia. Nih, aku buktinya.
2: Pokoknya nih ya, nih, kalau dia ngajak balikan, aku gak akan mau lagi weh. Serius nih aku gak akan balik lagi. Awas aja ya, kok bilang kayak dulu lagi.
0: Gak apa-apa weh, semua orang kan juga berhak buat ngakuin kesalahan.
2: Mungkin dengan aku kasih kesempatan kedua, dia bisa berubah. Biji.
0: Awas aja ya Konggi.
1: Enggak lah, bagian aku juga udah.
0: Oh. Apa tuh? Notif dari siapa tuh?
2: Apa ya, kok ketawa-ketawa?
1: Dari Randy.
2: Duh, gimana baca gak
1: Udah lah, balas aja, kan gak ada salahnya.
0: Lili. Baru juga tadi dibilangin.
1: Ya salah.
2: Aduh, gimana nih? Randy ngutut, mau nganterin barang buat aku. Gimana dong?
0: Buat apaan, Gi? Alah, paling tuh buat kamu biar luluh aja tuh hatinya. Udah lah, gak usah.
2: Langsung nih, Tiangi. Langsung nih, Lulu. Baru aja beberapa menit lalu bilangnya gak lagi.
1: Gimana orang dia ngotot nih? Terusnya aja doi bilang kalau dia mau ngantar barang buat aku dia gak tenang. Soalnya emang ini barang khusus buat aku.
0: Terus kok mau kasih kesempatan kedua lagi gitu?
2: Kalau aku etar yang dikasih itu kayak sertifikat tanah atau berlian. Mau aku kasih kesempatan kedua.
3: Halo Nggi, alamat kamu masih yang lama kan?
4: Iya, masih kok Ren. Kamu masih ingat kan?
3: Masih kok. Ya udah, aku OTW ya.
2: Ini sok jembat kok ya nggak tahu Randy.
0: Balikan lah tuh.
4: Ya gimana? Kayaknya dia ngerasa bersalah deh. Kayaknya ngotot sampai beliin aku barang kayak gini.
3: Paket.
4: Suara Randy tuh.
0: Kita iditin dari sebelah aja kali ya Nat.
4: Ya. Randy, kamu kok pakai baju ekspedisi?
3: Lah, iya dong. Kan aku lagi kerja. Nih, paket kamu.
4: Kamu kerja? Maksud aku kesini buat nganterin pesanan aku gitu maksudnya?
3: Lah, iya. Ini paket kamu kan? Buku tips anti-gagal gagal move on.
4: Iya, udah. Sini, makasih.
3: Sebegitu susah ya buat ngelupain aku, Yanggi.
4: Sini aku.
2: Kalau aku sih malu sih aku, ya ampun. Pokoknya kalau aku sih jadi Anggi, malu tapi turunin ke dunia.
0: Aku pun ya, mending pindah aja gak sih ke planet lain. Mesin move on, gagal move on, yang nganterin malah orang yang susah buat di move on ini. Udahlah, kita samperin dulu, bentar yuk si Anggi, yuk kasihan tau. Udah Anggi, sabar ya Anggi. Kamu gak mau coba trendy kita aja nih yang sebelah, lumayan loh dia loh.
2: Iya,
0: dia loh.
2: Mau.
0: Randy juga loh.
2: Gak mau.
0: Dengan hadirnya orang baru, walaupun gak baru-baru banget ya.
2: Tapi
0: mungkin kamu lebih gampang ngelupain dia.
2: Iya sih, tapi kan Randy masih numpang ngukul sama Boy. Apain sama Randy? Ya modal.
1: Ada motor dibandingin kamu naik ojol mulu.
2: Ih dasar, cintanya dibayar pakai motor.

Tempat kedua untuk sate Taichan ya. Bayangin kalau misalnya makan sate Taichan itu ditaburi dengan bawang goreng yang banyak banget. Tuh, mantep, mantuliti ya guys. Hari ini kita bakalan ngebahas sate Taichan Bu Eci Senayan. Yang dimana ini ada di dua tempat ya. Yang satu ada di Batu 8 atas, satu lagi ada di dekat depan Swalayan Agung Ganet Tanjung Pinang. Nah ini terkenal banget guys, karena emang udah approve. Gak usah ditanya lagi, enak sekali. Dan selain itu juga yang paling menarik ya, sebenarnya gak banyak-banyak banget sih untuk menu variannya. Tapi yang pasti kalau misalnya teman pro 2 pengen beli, di sini tuh ada paketannya. Ada yang paketan 6 tusuk plus lontong, ada 10 tusuk ayam plus lontong, ada 10 tusuk kulit plus lontong. Yes, jadi di sini ada yang untuk Taichan ayam, tapi ada juga yang Taichan kulit guys. Kalau misalnya kamu pengen pesen yang eceran dan juga tambahan, itu juga harganya affordable kok. Jadi gak perlu takut bakalan bikin kamu jadi kayak jatuh miskin, tidak akan. Dan juga tempat pre 2 di sini tuh yang paling terkenal adalah rasa sambelnya yang sudah pasti gurih pedes, dan juga yang bikin sate Taichan jadi makin mantep lah rasanya tempat pre 2. Nah selain itu juga mereka punya menu lain. Jadi ada juga menjual bakso aci original dan juga bakso aci plus telur. Kalau misalnya kamu penasaran, ini boleh cek di Instagramnya @taichanbuecisenayan, gak ada space ya. Dan juga kamu bisa untuk melakukan delivery by online, atau juga bisa lewat aplikasi ojek online guys. Cabang satu ada di kilometer 8 atas kedai kopi Bundaran, buka dari jam 4 sore sampai dengan jam 12 malam. Emang agak sore ya bukanya kalau di 8 atas. Tapi ada juga yang di kilometer 2 Isana Wiratno, itu bukanya dari jam 7 malam sampai dengan jam 2 malam gitu. Tapi ada juga sih tempat pre 2 yang kemarin itu aku lihat, sempat lihat itu di depan Swalayan Agung Ganet Tanjung Pinang, bukanya dari jam 4 sampai dengan jam 11 malam. Itu dulu yang kita bahas, nanti lanjut lagi dengan UMKM lainnya. Jadi pastiin teman Pro 2 stay tune terus ya, bareng sama kita di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Oke. Sebentar kita cek dulu. Ibadah. Oke. Sedekah. Wah, kamu orangnya dermawan juga ya. Bagus, bagus. Perilaku sosial aman aja nih semua. Yaudah, silakan. Kamu ambil jalur kanan ya, ke surga.
1: Asik, Nyoe. Tunggu.
0: Kamu siapa?
1: Saya kawannya.
0: Terus, kenapa?
1: Dia punya hutang ke saya dan belum bayar.
0: Oh, kalau gitu kamu batal masuk surga.
1: Sebentar. Saya bayar sekarang deh. Harta dunia saya banyak kok.
0: Enak aja. Mana bisa kayak gitu. Pokoknya kamu batal masuk surga. Kehidupan di dunia elit. Bayar hutang sulit.

Oke, teman berdua, kita masih ada di Santai Siang. Untuk di siang hari ini, Angela pengen ngajakin kamu ke salah satu UMKM teman berdua yang juga nggak kalah mantep ya di Kota Tanjung Pinang juga pastinya. Nah, ini ada Juyu Potato yang dimana kayaknya tuh cukup terkenal ya kalau di bazar apalagi. Nah, biasanya mereka memang selalu buka di bazar-bazar yang mungkin lagi buka gitu ya di Tanjung Pinang. Tapi kalau untuk yang tetapnya saat ini itu ada di tepi laut zona C. Terus juga bakalan ada di bazar weekend, berarti besok bakalan ada bazar weekend Ganet Salsa Mary. Dan juga ada di pasar malam Relief Antam Kijang, guys. Juyu Potato ini termasuk salah satu yang kayaknya udah happening dan juga terkenal sekali ya. Tidak usah ditanya lagi, karena di sini tuh menjual apa ya, ya namanya potato, kentang, kayak kentang yang panjang gitu. Kamu ngerti gak sih teman perdua, gimana ya aku menjelaskannya? Ya stik kentang, stik kentang teman perdua, yang dimana dia tuh punya banyak sekali variannya. Ada varian original, ada silk atau rumput laut, atau ada juga yang rasa cheese and then spicy barbecue, dan juga balado sama jagung bakar. Nah, kalau misalnya teman perdua pengen nih ya, boleh coba cek di Instagramnya mereka. Itu yang ada di Juyu Potato. Itu bisa dilihat secara lengkap untuk informasi-informasinya. Ditambah lagi juga kalau di sini tuh harus sabar ngantri, karena emang agak ngantri guys kalau misalnya mau beli. Harganya juga affordable banget menurut aku. Kalau ditanya berapa, coba cek aja sendiri ya guys. Selain itu juga mereka juga ada menjual es coklat kuental Mari Singgah ya. Ini kayaknya masih agak sama deh, masih berbarengan juga. Tapi kalau untuk yang paling terkenalnya sebenarnya Juyu Potato-nya guys. Dan untuk yang best seller sih kayaknya menurut aku yang ini ya, yang rasa apa ya ini namanya ya, aduh gak ada lagi nama variannya, tapi kayaknya yang ini yang paling enak deh. Pokoknya dia Juyu Potato Tyrannosaurus Crunchy Potato Fries. Ya gitu lah kira-kira ya. Gak ngerti kalau misalnya aku yang jelasin nih. Langsung aja tuh mau berdua kepoin di Instagramnya Juyu Potato.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pradua, udah tahu belum sama air terjun Temburun? Ini salah satu kawasan wisata menarik yang berada di Pulau Siantan, bagian timur Kota Tarempa loh. Bentuknya unik karena sampai ada 7 tingkatan dan bermuara di Selat Peniting. Kawasan ini jadi salah satu wisata populer bagi penduduk di wilayah Siantan. Tapi pada bulan Agustus 2020, air terjun Temburun sempat nyaris mengering. Debit airnya berkurang karena suhu udara yang panas. Menurut data dari BMKG, suhu udara di wilayah Kepulauan Anambas mencapai hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara 60 hingga 95% waktu itu. Uniknya lagi, air terjun ini berada di tengah-tengah hamparan hutan tropis bakau atau mangrove, jadi udaranya sejuk dan segar. Walaupun berada di tengah hutan, akses untuk menuju air terjun yang indah ini gampang kok. Sekarang tinggal kamu pilih nih, mau ajak keluarga, teman-teman, atau doi.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: RRI dengan esensi buku.
1: RRI dengan esensi buku.
0: Apakah teman Produa ingat dengan pepatah yang mengatakan membaca adalah jendela dunia? Hal itu tentu karena dengan membaca dapat mengasah pikiran, membuka wawasan, dan memperkaya kosakata. Semakin banyak membaca, maka akan semakin luas pula pengetahuan yang didapat. Inilah pintu menuju dunia luar yang tidak terbatas. Namun, apa yang terjadi jika salah tafsir saat membaca? Alamat, pasti tersesat pemikiran yang ada. Hal itu yang ingin disampaikan oleh Aprinus Salam, seorang penulis dan pengajar pasca sarjana di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dalam bukunya yang berjudul Kesalahan dan Kejahatan dalam Berbahasa yang terbit pada April 2021 lalu. Buku ini menjelaskan kesalahan teknis dan konteks berbahasa sehingga akan terjadi salah tafsir dan tidak menutup kemungkinan pembaca malah terjebak dalam ruang-ruang tafsir yang berbahaya. Dalam 217 halaman, disebutkan meski bahasa digunakan sebagai alat komunikasi, namun oleh beberapa pihak, baik sengaja ataupun tidak, bahasa bisa jadi justru berubah menjadi alat untuk menyerang dan mengkriminalisasi pihak lainnya. Coba pikir, jika kekerasan fisik dapat dihukum dan dianggap kejahatan karena memiliki bekas yang kasat mata, lalu bagaimana dengan kejahatan berbahasa yang tidak berbekas sehingga sulit dibuktikan? Padahal kenyataannya, lewat kosakata dan bahasa bisa dengan mudah membuat seseorang merasa terluka dan tersakiti.

barengan sama Predua, lagu dari Liodra dengan Jauh di Sana. Ini adalah salah satu soundtrack dari Moana 2 Bahasa Indonesia untuk yang single version. Anyway, kita masih ada di Santai Siang karena sudah jam 1, jadi bakalan masuk ke informasi olahraga. Tadi udah sempat aku informasikan ya info UMKM, semoga itu bisa membantu kamu untuk nyari-nyari referensi UMKM yang ada di Kota Tanjung Pinang. Lanjut ya untuk informasi olahraga teman Pro 2. Ini ada informasi pertama yang bakalan aku mulai dari Deschamps yang pertahankan kerangka inti Prancis menuju ke Piala Dunia 2026. Jadi pelatih tim nasional Prancis yaitu Didier Deschamps ini mempertahankan mayoritas pemain inti menghadapi Piala Dunia 2026, di mana keputusan ini juga menegaskan fokus Prancis menjaga stabilitas permainan menjelang turnamen besar. Squad Les Bleus yang kembali dipimpin kapten Kylian Mbappe yang ada di lini depan, penyerang ini tetap menjadi andalan utama ya setelah tampil konsisten juga bersama dengan tim nasional Prancis. Deschamps sendiri juga memanggil Antoine Griezmann dalam daftar 24 pemain resmi, di mana untuk lini tengah diperkuat sama Aurelien Kouameni dan Eduardo Camavinga. Sektor pertahanan kembali mengandalkan William Saliba yang tampil impresif sepanjang musim, dan kombinasi pemain muda dan senior ini dipertahankan untuk menjaga keseimbangan permainan Les Bleus teman Pro 2.

mengalami cinta terlarang. Di saat kita udah suka sama dia, kita merasa nyaman kalau ada dia. Bahkan semua masalah berasa hilang kalau lagi sama dia. Tapi orang-orang gak setuju dan gak suka dengan hubungan itu. Tapi aku gak sedih, karena aku tahu ini semua demi orang tua aku, demi sahabat-sahabat aku, dan demi orang-orang yang sayang sama aku. Cinta terlarang itu adalah antara aku atau kita dengan narkoba.

0: Lemes aja bro.
1: Iya nih, kayaknya kurang olahraga deh.
0: Ya olahraga dong, gampang kan? 15-30 menit sehari cukup kok.
1: Susah bro, kerja.
0: Eleh, klasik. Nggak sempat tiap hari, di weekend juga bisa kok.
1: Masa iya?
0: Iya. Tahu nggak sih? Dalam JAMA Internal Medicine disebutkan bahwa orang-orang yang berolahraga 2 hari di akhir pekan memiliki manfaat pada tubuh sama dengan orang yang berolahraga setiap hari. Dari studi ini mengungkapkan, orang yang sering berolahraga tidak membuat perbedaan dalam menentukan panjang pendeknya hidup. Orang yang berolahraga 2 atau sekali seminggu menurunkan risiko mati cepat 30-34% dibandingkan yang tidak berolahraga. Sementara pada mereka yang olahraga setiap hari menurunkan risiko kematian lebih cepat 35%. Terlihat bahwa perbedaan antara yang olahraga setiap hari dan 2 kali seminggu tidak signifikan. Namun, dengan melihat hasil ini bukan berarti kamu jadi malas-malasan berolahraga.
1: Oh, gitu ya bro. Wah, makasih nih bro infonya.
0: Sama-sama bro. Ini lagi santai kan? Yuk, jogging bareng.
1: Duluan aja bro, aku joggingnya weekend aja.

0: cuaca cerah kayak gini, enaknya emang rujak sih.
1: Betul, udah paling betul lah rujak nih.
0: Eh, ada pesawat lewat.
1: Terus ngapa?
0: Udah lama juga kita tak jalan-jalan naik pesawat.
1: Iya sih. Eh, itu asap putih yang dikeluarin sama pesawat, engkau tahu gak itu apa?
0: Entah, ya aku bilangnya asap aja sih, emang apa?
1: Tahu gak sih? Asap putih yang dikeluarkan oleh pesawat dikenal dengan nama jejak kondensasi pesawat terbang atau condensation trails atau contrails. Ini merupakan hasil dari pengembunan udara dengan kadar air tinggi yang bergesekan dengan mesin pesawat. Ada juga yang menyebutkannya dengan vapor trails, tapi kalau bentuknya mulai berpencar atau melebar seperti awan biasa, juga disebut dengan aviaticus cloud. Contrails biasanya terjadi saat pesawat terbang di ketinggian 16.500 kaki, sekitar 5.000 meter. Pada ketinggian ini, suhu panas di mesin pesawat bertabrakan langsung dengan udara di luar pesawat yang super dingin. Semakin tinggi pesawat terbang, suhu udara di sekitarnya juga semakin dingin dan membuat contrailsnya terbentuk. Udara dingin membuat uap air yang terkandung dalam sisa pembakaran bahan bakar pesawat berubah jadi tetes air atau butiran es. Karena jumlahnya banyak, uap air tersebut terkumpul dan kita bisa melihat jejak pesawat berwarna putih di angkasa. Jadi sekarang udah tahu kan itu apa?
0: Wah, makasih ya infonya.
1: Mak, abis wah rujanya. Kacau.

Oh, kita mau berdua, kita masih ada di informasi olahraga ya. Kalau tadi kita udah sempat membahas The Scams zaman pro 2 yang mempertahankan kerangka inti Prancis ke Piala Dunia 2026. Kita lanjut lagi ke informasi lainnya ya. Memang kalau ngomongin Piala Dunia tuh kayaknya lagi ini banget nih, lagi happening banget ya, karena udah makin deket juga kan. Oke, Tema Pre-2 ini juga masih seputar Piala Dunia, dimana Didier Deschamps ini resmi mengumumkan 26 pemain timnas Prancis untuk Piala Dunia 2026, yang dimana ini nantinya akan menjadi tugas terakhir sebagai pelatih dan karirnya bersama Les Blues. Legenda sepak bola Prancis ini juga kembali mengandalkan bintang dunia membawa Prancis ke final Piala Dunia 2026 ya. Dan untuk salah satu keputusan pemain yang ditunggu-tunggu adalah yang siapa nantinya akan menjadi kiper ketiga Prancis. Kiper Paris Saint-Germain itu Lucas Cavalier ini kan selalu jadi pilihan, tapi kan baru saja mengalami cedera otot paha. Jadi yang saat ini menjadi kiper itu masih dipertanyakan. Pilihan Deschamps ini jatuh kepada kiper berusia 21 tahun yaitu Robin Rieser, di mana untuk kiper klub Lens ini sudah mendapat panggilan pertamanya untuk timnas. Dan untuk di lini depan ini ada Jean-Philippe Mateta, penyerang ada Crystal Palace yang mendapat keuntungan dengan cederanya Hugo Ekitik, dan juga sementara pemain Tottenham Hotspur Randall Kolo Muani tidak masuk ke dalam daftar Deschamps. Tapi demikian juga dengan top skor Liga 1 Prancis Esteban Lepaul. Sebelum bertolak ke Amerika Serikat, Prancis ini akan lebih dahulu memainkan laga pemanasan di mana Les Blues akan menjamu Pantai Gading di Nantes 4 Juni nanti, dan juga melawan Irlandia Utara pada tanggal 8 Juni 2026. Nah, hampir aku lupa tahun kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mirta Yolanda, MPsi psikolog, Kepala Biro Psikologi MY Psikolog. Selamat buat Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Semoga menjadi radio yang menyampaikan informasi secara akurat dan inovatif. Jadikan RRI Tanjung Pinang sahabat Anda dalam menikmati atmosfer pertandingan yang penuh ketegangan, harapan, dan kegembiraan. RRI

0: Eh Gi, kayaknya aku nak mulai jualan online lah. Tapi takut pula tak ada yang beli, Gi.
1: Ngapa ya tiba-tiba nak jualan online? Udah gitu mulai jualan aja belum, tapi udah takut duluan pula. Gas lah. Sekarang pun orang-orang belanja udah dari HP semua loh.
0: Kepikiran aja aku, Gi. Daripada gabut, lulus kuliah belum ada kegiatan baru, mending aku jualan. Lumayan bisa nambah pemasukan. Eh, tapi kayak mana ya kalau tak laku-laku jualan aku, Gi?
1: Nah, itu dia, Yan. Justru jualan online itu ngasih kesempatan yang sama ke semua orang. Bisa lah nanti kau foto produk yang bagus, kasih harga yang masuk akal, terus boleh lah bayar lebih buat promosi dari iklan.
0: Terus kalau masih kurang laku juga, Gi?
1: Kalau udah kayak gitu, bisa minta tolong kawan-kawan kita promosi di sosmed, Yan.
0: Betul juga, Enggi. Kalau gitu, berarti bisa lah aku jualan online kayak orang-orang juga.
1: Eh, bisa lah, Yan. Emang kau nak jualan apa sih?
0: Belum tahu sih, Enggi. Masih mikir.

Oke, teman Pro 2, kita masih ada di Santai Siang dan sekarang udah masuk di informasi seputar entertainment. Dimana untuk hari ini Angela bakalan ngasih kamu informasi-informasi entertain yang mungkin dari perfilman, musik, atau bahkan mungkin dari dunia artis. Oke? Okay? Yes, teman Pro 2 yang juga lagi gembar-gembor di mana-mana ya terkait dengan hasil sidang dari Nadiem Makarim, teman Pro 2. Ini ternyata juga mencuri berbagai perhatian dari para public figure ya. Salah satunya adalah Andovi da Lopez yang mengajak publik untuk menonton bareng sidang pembelaan atau pledoi Nadiem Makarim yang dijadwalkan tanggal 2 Juni 2026 nanti. Dari konten reelsnya, Andovi ini menyebut bahwa nobar sebagai bagian dari budaya Indonesia yang sudah menjadi kebiasaan publik di tanah air. Sidang pledoi sendiri ini menjadi momen penting ya, karena Nadiem Makarim dituntut sama jaksa penuntut umum itu 18 tahun penjara plus denda 1 miliar rupiah dan juga uang pengganti sekitar 5,6 triliun rupiah dan kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook pada tahun 2019 sampai dengan 2022. Jadwal 2 Juni dipilih panel hakim untuk memberi waktu Nadiem pulih dari operasi pasca tuntutan teman Pro 2. Jadi kemarin memang juga sempat aku lihat ya bahwa Bapak Nadiem Makarim ini sempat dilarikan ke rumah sakit setelah sidang selesai dan memang akan kamu lihat sih di sosial media tuh banyak pro dan juga kontra terkait dengan putusan jaksa penuntut umum sendiri terkait dengan Nadiem Makarim. Tapi as long as it belum jatuh jatuh ketuk palu gitu ya, kayaknya semuanya tuh masih ada harapan lah ya. Dan memang kalau kita ngomongin tentang keadilan, sudah pasti di Indonesia ini masih menjadi isu yang tentunya menjadi isu yang apa ya, bisa dibilang masih krisis lah teman Pro 2. Makanya aku senang ketika banyak anak-anak muda terus juga public figure yang sekarang juga udah mulai melek terkait dengan keadilan ya, hukum dan juga politik yang ada di Indonesia. Dan semoga teman Pro 2 apapun langkah yang kita ambil itu tidak menjadi bumerang untuk kita, of course, karena kita juga harus mempelajari itu semua tanpa menjadi provokator.

0: beli apa aja deh.
1: Biasalah, barang-barang branded.
0: Coba-coba lihat-lihat. Wih, cakep nih dompet. Tapi mirip kayak punya aku.
1: Masa sih? Ini loh mahal, jutaan rupiah.
0: Ya elah, kalau cuma menang harga mahal, ngapain? Barang tuh yang penting kualitasnya bagus.
1: Iya, ini kan juga bagus, makanya mahal.
0: Gak harus branded dan mahal kalau mau bagus. Produk UMKM Indonesia banyak kok yang bagus dan gak mahal.

0: enak ya, duduk di bawah pohon gini. Adem dan tenang banget rasanya.
1: Iya ya, pohon itu kayak nemenin kita, padahal diem aja gak ngapa-ngapain.
0: Siapa bilang? Pohon itu bisa ngomong loh.
1: Hah? Pohon ngomong? Mana mungkin, kan gak ada mulutnya.
0: Betul, tapi pohon punya cara sendiri buat komunikasi.
1: Masa iya?
0: Tahu gak sih? Tumbuhan punya jaringan akar yang saling terhubung lewat jamur bawah tanah. Sistem ini sering disebut World Wide Web, kayak internet, tapi versi hutan. Lewat jalur ini, tumbuhan bisa saling kirim sinyal. Misalnya, kalau satu tumbuhan kena serangan hama, dia bisa ngasih kabar ke tumbuhan di sekitarnya supaya siap bikin pertahanan. Tumbuhan yang sehat dan kuat juga bisa berbagi nutrisi ke tumbuhan yang masih kecil atau lemah.
1: Ma, keren kali ya. Jangan-jangan pohon-pohon ini sekarang lagi ngomongin kita.

Oke, teman Pro 2 masih bersama dengan kita ya di Pro 2 Tanjung Pinang. Untuk informasi selanjutnya kita punya dari Baby Monster, yaitu grup girl band berapa orang ya mereka? Berenam orang yang emang cantik-cantik banget ya guys ya. Baby Monster ini baru saja merilis set plan konser di Jakarta di mana tiketnya mulai dari Rp1.100.000 ya. Tapi aku lagi tidak promosi. Dan Baby Monster ini akan menggelar konser tur dunia CHOM 2026-27 di Asia Arena pada tanggal 17 Oktober 2026 nanti. Promotor Temp Prison bersama dengan Live Nation ini membuka 6 kategori tiket. Ada Cat 4A atau 4B Restricted View, terus juga ada Cat 3A, 3B Restricted View, terus juga ada Cat 2, Cat 1 VIP Soundcheck, AB Festival Standing, dan juga Monstize VIP Box ya. Sudah pasti harganya berbeda-beda. Yang paling mahal, yang paling nyaman juga ya, mungkin juga punya akses kali ya, gak tahu deh aku, yang Monstize VIP Box itu guys. Nah ini ya, yang suka Baby Monster, kalau kata aku mulai-mulai untuk nabung deh, karena konsernya masih bulan Oktober nanti. Jadi ya santai aja. Tapi yang namanya konser walaupun bulan Oktober tuh kayak udah mulai di ini dari sekarang gak sih, apa namanya, kayak udah mulai dijual dari sekarang gitu gak sih, untuk apa, tiketnya gitu. So jangan sampai kelewatan sih kalau kata aku.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro 2, udah gak asing lagi nih kita mendengar kata takir. Itu loh salah satu tempat atau wadah makanan yang dibuat dari daun pisang. Kenapa pakai daun pisang? Karena dulu itu belum ada piring, mangkok, dan sejenisnya. Dan dirasa lebih praktis kalau dibuang juga gampang terurai dan kembali ke alam lagi. Jadi, kata takir sendiri itu berasal dari kata nato karomikir, menata dan berpikir, yang bermakna dalam kehidupan senantiasa harus mempertimbangkan dan menata setiap langkah yang diambil dengan pemikiran tenang, seksama, mendalam, dan berhati-hati agar mendapatkan hasil yang terbaik.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: orang yang pernah jadi pilihan, ternyata bukan kamu yang jadi tujuan.
1: Kamu ya, orangnya yang dikasih perhatian, tapi gak dikasih kepastian.
2: Kamu ya, orangnya yang udah usaha, tapi gak dihargai dan berasa sia-sia.
3: Kamu ya, orang yang mau cerita, tapi gak tahu kemana.
4: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam, cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
5: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

92,1 Pre 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pre 2. Satu informasi lagi ya sebelum kita close untuk di hari ini. Udah hafal dengan lagu New Pusat Dunia? Aku baru tahu sih sebenarnya, jujur NPD itu kepanjangan dari New Pusat Dunia yang isinya ada Nicki, Kak Kev sama Mario ya. Mereka akhirnya rilis official music, Sempurnanya Aku Tuk Dirimu. Itu guys, hari ini sudah dirilis. Dan kalau misalnya kamu udah menanti-nantikan ya, penantian panjang dari kemarin sejak singlenya rilis di bulan Maret, udah bolehlah dicek di YouTube New Pusat Media. NPD ini merupakan trio musik baru yang dibentuk sama tiga figur di industri hiburan. Ada Mario Cesar, Nicki Putra, dan juga Kak Kev. Kamu tahu sendiri ya? Kayaknya gak usah dikasih tahu, kayaknya udah tahu sendirilah ya bagaimana karakter tiga orang ini kalau disatukan. Oke deh, untuk sambil menutup perjumpaan kita di siang hari ini, aku juga sekalian mau pamit. Dan juga mungkin lagu terakhir dari aku, karena baru aja informasinya terkait dengan NPD, langsung aja kita puterin NPD dengan Sempurnanya Aku. Angela pamit, sampai jumpa di lain kesempatan. I'll see you and bye-bye.

Baju Melayu dikenal juga dengan sebutan baju kurung. Bagi orang Melayu, baju kurung berfungsi sebagai penutup aurat dan pelindung tubuh dan juga melambangkan budaya Melayu. Baju kurung berfungsi sebagai penutup malu, penjemput budi, dan penolak bala. Dari segi sejarahnya, baju kurung memiliki kaitan dengan pakaian jalabiyah yang berasal dari Mesir, yang artinya baju longgar. Lalu mengapa sebutannya berbeda dengan artinya? Disebut baju kurung karena jika seseorang mengenakannya, ia telah terkungkung atau terkurung oleh suatu aturan. Dahulu, orang tua berpesan jika mengenakan baju kurung, duduk jangan membuat malu, tegak jangan mencari seteru, berjalan jangan mengharu biru, bercakap jangan lidah berbulu.

0: Lah kok lama? Kan udah merah lagi lampunya.
1: Oh, tengok lah depan tuh macet. Tapi apa ya warnanya merah, kuning, hijau? Kenapa tak warna lain?
0: Itu adalah alasan ilmiah dan psikologisnya.
1: Hah? Gimana maksudnya?
0: Tahu nggak sih? Ternyata pemilihan warna ini bukan sembarangan. Penggunaan tiga warna ini sudah ada sejak abad ke-19. Awalnya dipakai di sistem perkereta apian sebelum akhirnya diadopsi sebagai standar lalu lintas di seluruh dunia. Merah digunakan sebagai tanda berhenti karena punya panjang gelombang paling panjang, sehingga paling mudah terlihat dari jauh. Pengendara pun bisa langsung sadar untuk berhenti. Kuning dipakai sebagai tanda hati-hati, karena warnanya terang dan cepat menarik perhatian mata manusia. Sedangkan hijau dipilih sebagai tanda jalan, sebab warnanya relatif tenang dan tidak menyilaukan saat dilihat lama-lama. Itulah kenapa sampai sekarang lampu lalu lintas tetap memakai merah, kuning, dan hijau. Karena tiap warna punya fungsi khusus yang bikin perjalanan kita lebih aman dan tertib.
1: Oh, gitu.

0: Bakwan ya. Cabenya mana, Bu?
1: Pak De, bakso 5.000 pedes yo.
2: Mas Ami ah. Ya, cabe rawit belum beli lagi.
0: Tahu enggak sih? Kenapa orang Indonesia suka makan pedas? Karena dari dulu Indonesia emang terkenal kaya akan rempahnya dan kebanyakan dari rempah itu rasanya pedas. Jadi orang Indonesia udah akrab dengan rasa pedas dari dulu-dulu banget.
1: Suka makan bakso? Pakai sambel enggak?

91,1 MHz RRI Prodo FM, lagi bilang teman terbaik kamu, Watson Kepri, ngebahas informasi seputar Kepulauan Riau. Dan kamu juga ditemani sama Adel, teman Prodo, sampai jam 8 malam nanti ya. Spesial edisi hari Jumat yang ternyata juga emang masih long weekend banget nih, teman Prodo. Jadi selamat menikmati long weekend kamu. Untuk hari ini tuh gak ada MLC ya, Angela ya? Tidak ada, manis. Oke, kalau gitu aku bahkan nge-update kamu dengan banyak banget informasi terupdate. Bahkan gak hanya informasi putar Kepulauan Riau aja, karena kalau udah move dari Watson Kepri ya, banyak informasi yang bakal dibahas spesial buat kamu.

Tapi anyway, kamu setuju gak sih sama aku kalau misalnya jajan di luar itu lebih seru? Atau? Oke deh, kalau gitu langsung aja nih ya, aku bacain yang udah gabung di WhatsApp Pro 2 Sore Ceria.

0: Akhirnya liburan juga kita.
1: Iya ya, setelah wacana dari kemarin-kemarin akhirnya jadi juga.
0: Betul. Nah, dapat kamar harga promo lagi. Beruntung banget kita.
1: Setuju. Terus ini kamu mau tidur di kasur yang mana?
0: Aku yang mana aja lah. Sama aja kok, sama-sama gak ada guling.
1: Iya juga ya. Kenapa ya? Di kamar hotel itu gak ada bantal guling.
0: Nah, tahu gak sih? Tidak tersedianya bantal guling di kamar hotel ini tentu saja bukan hanya berlaku di Indonesia, tapi juga secara internasional, hotel-hotel di dunia umumnya berporos pada gaya barat yang memang tidak menyediakan guling. Selain itu, tamu-tamu hotel cenderung berpikir bahwa guling adalah benda yang tidak higienis. Penggunaan guling rawan bergesekan dengan kulit jika ada tamu yang terbiasa tidur tanpa pakaian. Dikhawatirkan, guling bisa menjadi sarana penularan penyakit kulit. Banyak juga negara yang asing dengan keberadaan guling dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini mengakibatkan keberadaan guling membuat tempat tidur terasa sempit bagi mereka yang tidak terbiasa. Sehingga membuat hotel-hotel di dunia tidak menyediakan guling bagi tamu mereka.
1: Oh, jadi itu alasannya. Kok kamu bisa tahu sih?
0: Halo Mbak, kamu lupa kalau aku juga pernah kerja di hotel.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih?

You're still listening 92.1 Radio FM, Tujuh Pinang, teman terbaik kamu. Hai teman Radio, selamat sore, selamat menikmati long weekend kamu ya. Masih sangat jauh banget dari hari Senin teman Radio. Dan mungkin ada di antara kamu yang jam segini justru baru mau masuk Roro, karena mau nyebrang ke Batam ya. Soalnya rame juga ternyata, aku ngeliat instastory ada anak-anak Tujuh Pinang yang ke Batam, ada yang ke Singapura dan juga ada yang ke Malaysia. Atau kamu mau siap-siap kemana tuh?

0: aku udah bilang, jangan sering begadang, apalagi cuma buat main game. Jadinya susah kan bangun pagi.
1: Bu, jangan ngomong-ngomong dulu, ngapa? Kunci motor aku mana ya? Nah, ini dia. Yuk, berangkat. Buru telat nih.
0: Aku aja deh bawa motor. Kamu kan kurang tidur. Bahaya tahu mengemudi dalam keadaan ngantuk kayak gitu.
1: Tenang aja, aku bisa kok. Ayo.
0: Hati-hati. Awas, rem.
1: Sorry. Aku ketiduran bentar tadi.
0: Udah aku bilang kan bahaya. Udah sini aja aku yang bawa motor. Makanya kurang-kurangin tuh begadang. Gak penting gitu. Untung aja gak sampai nabrak.

Kalau dilihat dari cuaca untuk hari ini teman Pradua, untuk sore ya khususnya, beda banget kalau tadi pagi itu emang terjadi hujan yang lebat banget. Cukup awet juga hujannya sampai akhirnya mendekati siang mungkin ya, karena aku sempat bobo juga. Sempat istirahat karena habis acara dan pas aku bangun tiba-tiba oh hujannya udah nggak ada lagi nih. Dan selamat menikmati long weekend kamu juga. Itu buat kamu yang menikmati long weekendnya mungkin dengan hibernasi sepanjang hari. Ada juga yang ternyata lebih memilih hari ini untuk bersih-bersih, udah ada jadwalnya. Ada juga yang ternyata hari ini tuh sebenarnya pengen jogging pagi deh. Tapi cuaca sepertinya tidak mendukung. Nggak apa-apa teman Pradua, masih ada hari esok, besok juga masih hari Sabtu kan. Jadi masih lama banget buat ketemu sama hari Senin. Bahkan kalau kamu pengen long weekendnya tetap produktif juga nggak ada salahnya buat kamu lakuin teman Pradua. Karena mungkin selama beberapa waktu ketika kamu untuk produktif itu nantinya bisa membangun good habit kamu. Jadi bad habitnya juga bisa pergi. Bye bye kalau kata Ariana, karena kamu sudah menerapkan beberapa gaya hidup baru yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. Mungkin long weekend ini bisa menjadi trial and error kamu untuk memulai habit baru.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Siapa yang suka emping? Makanan yang gurih, renyah, dan punya rasa khas sedikit pahit. Emping adalah salah satu warisan kuliner yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Terbuat dari biji melinjo, tanaman tropis yang tumbuh subur di tanah air kita. Uniknya, hampir nggak ada negara lain yang mengenal atau mengolah biji melinjo ini seperti kita. Pembuatan emping dimulai dari biji kecil, berkulit keras, yang dikeringkan, kemudian dipukul satu persatu sampai pipih, hingga dijemur di bawah sinar matahari sampai kering dengan sempurna. Prosesnya emang terkesan sederhana, tapi mengandung filosofi yang mendalam, yaitu kerja keras, kesabaran, dan rasa syukur terhadap alam. Emping itu emang sederhana, tapi juga istimewa. Dia lahir dari alam Indonesia, dibuat dengan cara tradisional, dan jadi bagian dari rasa yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Jadi ketika kamu makan emping, ingat ya, renyah, gurih, dan pahitnya emping itu bukan cuma rasa, tapi juga cerita dan bagian dari tradisi kebanggaan Indonesia.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

pasti tuh Bang Pradio tahu lagunya NPD, sempurnanya aku untuk dirimu. New Pusat Dunia akhirnya rilis official music video sempurnanya aku hari ini. Jadi setelah penantian panjang dari para penggemar sejak single yang meluncur Maret lalu, NPD ini adalah trio musik baru yang dibentuk oleh tiga figur di industri hiburan. Ada Mario Chazer, Nicky Putra, dan juga Kak Kev. Gimana menurut kamu teman produser yang sudah menonton video klip mereka? Apakah semakin ngerasa kalau orang NPD itu ternyata serem? Atau kayak, ih lucu ya kok ada orang sepede ini? Gak apa-apa sih, ada orang kayak gini, kayak lucu aja. Penasaran deh status WhatsApp-nya itu kayak gimana?

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro2, sebagai warga Indonesia, kamu pasti udah gak asing lagi nih dengan sebutan netizen plus 62. Sebenarnya ungkapan ini berasal dari kode plus 62 yang merupakan kode negara Indonesia. Makanya, gak heran kan kalau kita sering mendengar julukan warga plus 62 yang emang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Lewat informasi dari berbagai media online dan Instagram Kemenkominfo, kode plus 62 sendiri ternyata sudah diatur dan ditetapkan oleh PBB. Lebih tepatnya oleh International Telecommunication Union atau ITU. ITU mengatur kode negara di seluruh dunia dengan tujuan memfasilitasi konektivitas jaringan komunikasi internasional. ITU terbagi dalam 9 kode berdasarkan 9 pembagian zona di dunia. Nah, Indonesia berada di zona ke-6, sehingga mendapatkan kode plus 62. Tapi nggak hanya Indonesia, ada Malaysia dengan kode plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, Selandia Baru plus 64, Singapura plus 65, dan Thailand plus 66 yang juga berada di zona ke-6. Untuk tanda plus sendiri, berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda tersebut, maka angka yang ditekan hanya merupakan angka biasa. Dengan kode plus 62, kita bisa berkomunikasi di lintas negara. Sedangkan, jika menggunakan digit 0 di awal, maka jangkauan telepon hanya di Indonesia saja.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: FM Tanjung Pinang.

vale. 90,1 MHz RRI Pradio FM, Taiji Pinang, teman terbaik kamu. Oke, teman Pradio, setelah tadi kita ngedapet informasi dari NPD alias New Pusat Dunia yang akhirnya merilis official music video Sempurnanya Aku, sekarang informasi selanjutnya yang bakal ada spill ke kamu. Ding ding ding ding. Oke, ini ngedapetin informasi dari Baby Monster yang akan mengeluarkan konser tour dunia Calm 2026-27 di Indonesia Arena pada hari Sabtu 17 Oktober 2026 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Promoter TEM Prison bersama Live Nation juga membuka 6 kategori tiket. Ada Cat 4A, 4B, Restricted View dengan harga Rp1.100.000, ya, dengan harga yang bervariasi teman perdua sampai ke harga VIP box, ya. VIP box ini mencapai ya UMR lah ya. Gimana? Kamu udah siap belum buat war tiket Baby Monster?

Pro 2, sebentar lagi kita akan mendengarkan perakiran cuaca Kota Tanjung Pinang untuk edisi besok hari ya, yang akan kita relay langsung dari Pro 1 Tanjung Pinang dan akan terhubung juga dengan BMKG Tanjung Pinang.

0: informasi cuaca untuk esok hari seperti apa, dan kita sudah terhubung dengan prakirawan BMKG Tanjung Pinang bersama Mas Robi. Assalamualaikum Mas Robi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kak Rima.
0: Selamat sore. Gimana kabarnya hari ini?
1: Baik, alhamdulillah Kak.
0: Sehat. Alhamdulillah sehat ya. Bagaimana informasi cuacanya untuk esok hari? Kalau hari ini kan hujan sepanjang hari, baru sekarang teduh ya. Kalau esok seperti apa?
1: Oke, baik Kak Rima, terima kasih kesempatan yang diberikan. Selamat sore untuk para pendengar setia RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami dari BMKG Tanjung Pinang, dan pada kesempatan sore hari ini izinkan kami untuk menyampaikan update perakhiran cuaca untuk khususnya kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintang sekitarnya untuk esok hari Sabtu tanggal 16 Mei 2026. Dan untuk kondisi cuaca pada esok hari kami perakhirakan di pagi hari, siang hingga sore hari umumnya berawan, namun ada peluang juga untuk turunnya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Namun untuk Tanjung Pinang diperkirakan merata dan dapat disertai dengan petir atau kilat. Namun untuk Kabupaten Bintan sifatnya lokal atau tidak merata. Malam dan dini hari kami perkirakan berawan hingga ada potensi turun dengan hujan ringan dengan skala lokal atau tidak merata, dengan angin bertiup dari tenggara hingga selatan, kecepatan 5 sampai dengan 20 km per jam. Kemudian suhu udara terpantau berkisar antara 25 hingga 30 derajat Celcius dan kelembapan udara terpantau berkisar antara 70 hingga 97%. Informasi selanjutnya yaitu terkait dengan ketinggian gelombang signifikan di perairan wilayah Kepulauan Riau. Untuk perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, perairan Tanjung Balai Karimun, perairan Bintan, dan perairan Lingga berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter. Kemudian untuk perairan Anambas dan perairan Natuna berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Demikian Kak Rima, itu masih cuaca yang dapat kami sampaikan untuk esok hari.
0: Iya Mas Robi, ini kalau untuk pagi, siang sampai sore itu cerah berawan tapi potensi hujan begitu ya?
1: Iya, umumnya berawan Kak.
0: Oh, umumnya berawan ya. Kira-kira jam berapa itu kalau hujannya ya?
1: Kita perkirakan sekitar menjelang akhir pagi Kak, antara sekitar jam 9 dan 10 itu sudah mulai. Jadi pertumbuhan awan konvektifnya di kira-kira jam 8 jam 9 itu sudah mulai terlihat lah seperti itu.
0: Baik, terima kasih informasi cuacanya Mas Robi, selamat bertugas kembali.

0: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sama-sama, Kak Rima. Terima kasih kembali. Selamat sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, pendengar, sudah kita ketahui ya informasi cuaca untuk esok hari seperti apa ya. Untuk pagi, siang sampai sore itu berawan dan kemungkinan juga seperti yang disampaikan oleh Mas Robi itu akan ada kemungkinan hujan ya. Ya, untuk Anda yang mungkin esok ada agenda keluar rumah atau rekreasi, ya tetap waspada tentang kondisi cuaca ya. Apalagi libur panjang ya, masih ada kesempatan untuk jalan-jalan. Tapi kalau seperti tadi ya mungkin di rumah saja mungkin ya. Baiklah pendengar, kami hadirkan untuk lagu berikut ini ya, Titu. Oke, semuanya oke ya.

0: di kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang.
1: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Indonesia. 100% informasi tentang Indonesia. Kalau kita pergi ke kota-kota besar, tentu seringkali kita melihat tulisan kawasan bebas asap rokok. Apalagi kalau kita mengunjungi ruang-ruang publik. Meski biasanya kita menemukan hal tersebut di daerah perkotaan, ternyata daerah pedesaan pun tidak mau kalah mengusung kawasan bebas asap rokok. Desa Bone-Bone berada di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan, menjadi desa pertama di dunia yang bebas dari asap rokok, bahkan sejak tahun 2000. Saat mengunjungi desa ini, nuansa anti rokok akan sangat terasa, apalagi saat melihat sebuah papan anti rokok yang dipasang tepat di depan gerbang.

bukan bagi warga setempat, tapi juga tamu yang berkunjung ke desa itu. Kalau ada yang melanggar, sanksinya mereka harus mau untuk melakukan kerja sosial, seperti membersihkan masjid, lapangan, sekolah, memperbaiki irigasi, dan lain-lain. Hal ini tentu menjadi contoh yang baik bagi desa-desa lain. Nah, semoga semakin banyak desa di Indonesia, atau bahkan mungkin kota-kota besar, yang menerapkan hal ini. Mengingat bahaya asap rokok bukan hanya bagi para perokok aktif, tapi juga perokok pasif. Keren banget kan desa bone-bone ini? Infonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Untuk pertama kalinya dalam sejarah, FIFA World Cup Final ini akan memiliki halftime show. Wow, bakal seseru apa ya nanti teman Fredua. Dan nama-namanya udah pada tahu belum sih line up-nya? Aduh, kasih tahu ya. Ada BTS, Madonna, dan Shakira akan tampil di MetLife Stadium New Jersey pada tanggal 19 Juli. Tampilnya nama-nama besar ini juga diumumkan langsung oleh Chris Martin, vokalis Coldplay, yang ditunjuk sebagai kreator pertunjukan. Wow. Jadi nanti fans bola akan melihat BTS, apalagi non K-popnya Indo kan banyak tuh. Selamat menonton ya manis ya. Seru loh lagu-lagu BTS itu, termasuk yang mantap banget teman Pre 2. Bahkan tuh ada yang beberapa tahun lalu ya, ada lagu dari BTS juga. Na na na na na na na na na na, oh yeah. Apa judulnya ya, aku lupa. Tapi pasti kamu gak asing deh sama lagu tersebut yang juga sempat mewarnai ya Pildun beberapa tahun yang lalu teman Pradua. Penasaran gak sih kira-kira nanti akan seperti apa nih teman Pradua? Karena kalau untuk nama-namanya, kita kan udah ngedapetin ya listnya untuk penampilan mereka. Jadi penasaran juga. Dan aduh, seru nih sepertinya. Jadi buat kamu, buat kita semua juga, jangan lupa untuk kita saksikan penampilan-penampilan luar biasa dari line up yang sudah aku sebutkan tadi teman Pradua. Walaupun kita tidak bisa merasakan euforia secara langsung untuk datang ke lapangan, tapi setidaknya kita bisa vibing lah di rumah.

0: Eh, coba lihat deh. Maghrib banget gak sih?
1: Hah? Maghrib gimana? Apa sih maksudnya?
0: Ih, lihat tuh aura mukanya. Maghrib.
1: Ih, kok kayak gitu sih? Gimana boleh kayak gitu? Itu kan body shaming namanya.
0: Hah? Mana ada? Kan aku cuman bilang maghrib, bukan bilang kulitnya gelap.
1: Tuh. Kan? Ih, apa sih kayak gitu? Kalau gak suka tuh skip, gak usah julid. Secara gak sadar nih ya, kok tuh udah kena pengaruh negatif dari sosmed. Kalau kayak gini, Ra, aku pun malas nak berteman sama kau jadinya. Suka body shaming.
0: Ih, gak gitu loh. Iya, aku janji gak gitu lagi. Aku bakal filter deh, mana yang baik, mana yang enggak.
2: Kadang, kita sendiri gak sadar dampak negatif apa yang bisa kita dapatkan dari sosial media.
3: Blue FM Tanjung Pinang.

0: Oke, teman Fredua, karena dengan cuaca yang mendung-mendung manja dan tadi memang kota Tanjung Pinang itu habis diguyur hujan banget. Adalah jadi penasaran nih kalau hujan-hujan kayak gini, kalau cuaca lagi seperti ini ya, habis hujan-hujan manja, teman Fredua, kamu lebih memilih untuk kelaparan atau keingat kenangan yang nggak bisa diulang lagi, terutama kenangan sama mantan?
1: What's poppin'? Brand new whip just hopped in. I got options.
2: Lagu-lagu hit sepanjang hari. Memories bring back, memories bring back your. I guess I kinda like the way you know, know the pain. Dari pagi sampai malam.

Teman Produa. Di Piala Dunia 2026 ini ada yang beda. Kali ini di RRI kamu bisa update terus Piala Dunia 2026 lewat program spesial RRI Pesta Bola Dunia 2026. Kamu bisa dengerin testimoni Piala Dunianya tokoh, Ballcast, Di Balik Bola, Gibol Man versus Machine, dan masih banyak lagi.

dibohongin ya. Pesona cuaca seperti ini sama perdua memang bakal ngasih kamu vibes yang berbeda. Ada yang kelaparan jam segini karena cuaca yang seperti ini, ada juga yang kedinginan jadinya malas mandi, ada juga yang ternyata malah keinget sama kenangan yang namanya juga kenangan yang gak bisa dong buat diulang lagi, cuman bisa dikenang teman perdua, diingat lagi. Kalau diulang lagi sulit ya, pakai ye saking sulitnya teman perdua. Jadi kalau di antara dua plan itu, kira-kira kamu lebih milih di cuaca seperti ini kelaparan atau keingat kenangan mantan, keingat masa lalu yang gak bisa diulang? Entah itu sedih, senang, atau bikin kamu emosi. Memang hujan itu teman perdua adem iya, nenangin iya, tapi terkadang berbeda sama kepala ya, pikiran kepala sama hati. Ada yang emosi, ada yang jadi sedih, terbawa emosi, ada penyesalan juga, ada juga kerinduan yang have no words, saking gak bisa dideskripsikan dengan kata-kata. Di WhatsApp udah ada beberapa teman perdua juga yang udah ikutan gabung sama Adele. Di sini ada dari si Rara. Halo, selamat sore juga. Aduh Adele, aku duduknya lagi combo maniac katanya. Aku udah lapar, keinget juga lagi sama mantan karena masakan mie mantan aku tuh enak. Gak tau kenapa ya, cowok itu emang jarang banget masak ya Del, tapi sekalinya masak tuh endul banget. Jadi aku inget banget waktu kita memang lagi ada proker. Nah itu kita kan emang ngumpulnya di rumah doi tuh, doi masak. Tapi waktu itu doi bilang kalau mie buatan dia hanya khusus untuk aku, yang lainnya tuh dimasakin sama mamanya. Dan asli rasa tuh beda banget. Mie mama itu juga enak Del, cuman mie doi itu dia kayak punya bumbu tersendiri. Gemes. Mana rasanya gak bisa diulang dua kali lagi. Mau ngetik 10 resepnya juga gengsi lagi. Bener ya Rara ya. Untuk lagunya aku pengen dengerin lagu Versa Bersari aja deh Del. Boleh gak Del? Versa Bersari ya. Boleh. Ada banyak banget pilihan lagu Versa Bersari. Minta diputerin Waktu Yang Salah aja. Kayak kemarin karena sama-sama sibuk, jadi ngerasa sama-sama kurang perhatian satu sama lain. Ya waktunya salah Del, tapi padahal orangnya menurutku udah tepat. Ya harapan yang terbaik buat kamu, karena kalau jodoh juga gak akan kemana ya Ra ya.

Oke, nomor 2. Memang hujan itu berkah. Berkah banget ya, hujan adalah berkah. Dan aku juga nyaratin kamu kalau hujan lagi turun tuh baik-baik berdoa juga sama nomor 2. Tapi sebenarnya bukan berarti pas hujan aja nih kalau kamu berdoa. Setiap saat selagi kamu masih bisa diberikan kesempatan, selagi masih diberikan kesempatan buat bisa doa ya, doa teman berdua, afirmasi yang baik-baik juga biar nanti itu emang keserap ya. Jadi ibaratnya tuh diri kamu memanggil hal-hal baik untuk kamu. Di WhatsApp, ini ternyata banyak yang kangen mantannya sepertinya. Kadel dari si Bima nih. Halo, selamat sore juga. Bener lagi, bener banget lagi Kak Adel. Ingat banget waktu dulu tuh pulang sekolah kan kehujanan nih. Jadi keket-keket aja. Oh, dulu tuh kayak bener ya kalau kata orang dulu, ternyata mandi hujan itu seseneng itu. Apalagi kalau sama orang yang kita cinta. Kejebak hujan tuh aku justru happy karena bisa lama sama dia. Tapi abis itu ya kasih tau ke orang tuanya kenapa telat pulang sekolahnya. Ya karena memang tadi tuh kehujanan. Untung kita ada Angel Bakso waktu itu Kadel. Jadi emang beneran sekangen itu juga sama dia. Saking banyaknya kenangan. Oh, gemush. Gemush. Untuk lagunya aku pengen hujan. Ide hujan. Lagu kali ya maksud kamu ya Bima. Hujan. Ada gak ya lagu hujan? Harusnya ada teman berdua. Apalagi lagu hujan ini gak hanya tentang kenangan kamu aja yang kejebak hujan. Saking indahnya hujannya itu memang sangat-sangat kamu syukuri banget. Tapi juga kalau dengar lagu Utopia yang hujan tuh kangen GGS.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pradua, udah tahu belum sama air terjun Temburun? Ini salah satu kawasan wisata menarik yang berada di Pulau Siantan, bagian timur Kota Tarempa loh. Bentuknya unik karena sampai ada 7 tingkatan dan bermuara di Selat Peniting. Kawasan ini jadi salah satu wisata populer bagi penduduk di wilayah Siantan. Tapi pada bulan Agustus 2020, air terjun Temburun sempat nyaris mengering. Debit airnya berkurang karena suhu udara yang panas. Menurut data dari BMKG, suhu udara di wilayah Kepulauan Anambas mencapai hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara 60 hingga 95% waktu itu. Uniknya lagi, air terjun ini berada di tengah-tengah hamparan hutan tropis bakau atau mangrove, jadi udaranya sejuk dan segar. Walaupun berada di tengah hutan, akses untuk menuju air terjun yang indah ini gampang kok. Sekarang tinggal kamu pilih nih, mau ajak keluarga, teman-teman, atau doi.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: Mau buang sampah, Yan? Nitip ke warung lah.
1: Warung? Aku buang di parit depan aja nih.
0: Hah? Kok? Buang depan parit nih?
1: Iya, kan kecil-kecil aja nih sampahnya. Nanti juga anyut di bawah air.
0: Iya sih, emang kecil-kecil. Tapi coba aku bayangin, 10 orang atau malah sampai 100 orang ngelakuin hal yang sama. Paritnya kesumbat, air nggak jalan, terus naik ke atas, banjir kan jadinya, Yan?
1: Iya juga sih, tapi masa yang lain pada buang ke parit kayak aku juga?
0: Engkau aja bisa mikir kayak gitu, berarti orang juga bisa mikir yang sama.
1: Betul juga, kalau gitu bisa jadi bahaya sih emang.
0: Hah, tahu pun kok kan, janji tak buang sampah lagi ke parit nih.
1: Iya, janji. Tak mau juga aku rumah nih tiba-tiba jadi waterpark dadakan.
2: Oh, no. 92,1.
3: Teman terbaik kamu.

02. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu maghrib untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 103 yang artinya, apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berzikirlah kepada Allah, mengingat dan menyebutnya, baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu dengan sempurna. Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Sholat lima waktu adalah kewajiban bagi setiap umat Islam yang telah baligh dan berakal. Selain menjadi kewajiban, sholat lima waktu juga mengandung keutamaan yang bernilai istimewa. Dengan mengerjakan ibadah sholat lima waktu, sejatinya seorang muslim berarti sedang membersihkan diri dan meluruhkan dosa-dosa yang dimilikinya. Melalui sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari lima kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Kemudian beliau bersabda, "Maka begitulah perumpamaan sholat lima waktu, dengannya Allah menghapuskan dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

ucapan itu seperti obat. Dosis kecilnya bisa menyembuhkan, tapi jika berlebihan bisa membunuh. Ali bin Abi Thalib.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Gak banyak yang tahu, ternyata di Lombok ada pulau yang super unik. Karena di sana nggak ada satupun kendaraan bermotor. Namanya Gili Trawangan. Larangan ini bukan karena iseng atau cuma biar beda, tapi karena alasan yang keren banget. Pulau kecil ini dijaga ketat supaya tetap alami, bersih, dan bebas polusi. Gili Trawangan cuma seluas sekitar 340 hektar. Kalau ada motor atau mobil, jalannya yang sempit bisa rusak. Pasir pantainya tererosi, bahkan udara jadi kotor karena asap knalpot. Makanya semua transportasi di sini pakai sepeda, Rocidomo alias Delman khas Lombok, atau ya cukup jalan kaki aja. Tapi bukan cuma soal lingkungan loh, larangan kendaraan di sini juga sebagai bentuk pelestarian budaya. Sejak dulu masyarakat lokal memang terbiasa hidup sederhana, kemana-mana jalan kaki atau naik cidomo. Dan ternyata cara hidup itu justru bikin Gili Trawangan punya daya tarik tersendiri. Banyak wisatawan datang karena ingin menikmati suasana tenang tanpa bising mesin, cuma suara ombak dan derap kaki kuda. Jadi kalau kamu pengen kabur sejenak dari hiruk pikuk kota, coba deh ke Gili Trawangan. Di sana kamu bakal sadar, kadang hidup tanpa deru mesin bisa terasa jauh lebih tenang.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Radio FM

0: Del, menurut ko bagusnya aku beli HP yang ini atau yang ini?
1: Yang ini bagus sih, tapi harganya juga bagus sih. Eh, kamu ganti HP? Lah, yang ini kan juga masih bagus.
0: Ya, bosan aja sih. Lagian ini juga udah penuh memorinya. Maklum lah, udah 4 tahun aku pakai HP ini.
1: Oh, iya sih. Udah waktunya ganti. Asik, HP baru.
0: Ya, hitung-hitung upgrade lah. Makin berkembang zaman, makin ada aja gebrakan teknologi. Keren sih, Alexander Graham Bell bisa nemuin handphone.
1: Ih, beda. Itu mah yang nemuin telepon, bukan handphone.
0: Lah, emang beda?
1: Tahu gak sih? Pada tahun 1876, Alexander Graham Bell menciptakan telepon pertama di dunia. Saat itulah muncul era baru dalam komunikasi suara. Walaupun alatnya masih besar dan harus menggunakan kabel. Hampir 100 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1973, sejarah mencatat lahirnya handphone atau telepon genggam pertama yang diciptakan oleh Martin Cooper dari Motorola. Perangkat pertama tersebut bernama Motorola Dynatech 8000X yang memungkinkan orang melakukan panggilan tanpa kabel. Walaupun beratnya hampir 1 kg dan hanya bisa dipakai bicara 30 menit. Handphone ini nih yang jadi langkah awal menuju mobilitas dalam komunikasi. Nah, terus pada tahun 1994 baru deh dunia mengenal istilah baru, yaitu smartphone. Dan perangkat pertama yang masuk kategori ini adalah IBM Simon Personal Communicator.
0: Wah, ini mah bukan HP-nya aja yang smart, tapi kok juga udah lumayan smart, Del.
1: Wah, jelas lah.
2: 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: Lagi heboh banget nih soal wellness sama self-care. Ada aja gitu tren barunya. Pure matcha lah, teh inilah, suplemen itulah.
1: Iya sih, trennya tuh boleh datang dan pergi. Tapi Indonesia itu udah punya life hack buat kesehatan dari ribuan tahun lalu.
0: Hah? Maksudnya?
1: Itu loh, jamu.
0: Oh, jamu. Tapi kenapa ya? Resep jamu ini kayaknya Indonesia banget. Kan negara lain juga punya ramuan herbal gitu.
1: Tahu gak sih? Kenapa jamu itu vibesnya Indonesia banget? Pertama, karena negara kita ini memang surganya bahan-bahan alami. Tumbuhan seperti jahe, kunyit, temulawak. Sehingga kita punya sumber daya tak terbatas buat bikin ramuan paling top. Kedua, resepnya sudah teruji zaman. Buktinya ada spoilernya di relief Candi Borobudur dari 1200 tahun yang lalu. Ini artinya jamu bukan tren sesaat, tapi sebuah ilmu yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi jamu itu bukan cuma soal minum biar sehat, tapi ini tuh filosofi. Cara nenek moyangnya kita ngehack sistem imun dan kesehatan pakai apa yang disediakan alam. Jadi ini juga sebuah koneksi antara manusia dan alam yang otentik banget.
2: Jamu, jamu, jamu dua.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Indonesia punya satu cemilan yang unik banget. Bentuknya oval, warnanya bening, dan teksturnya kenyal. Namanya kolang-kaling atau di beberapa daerah disebut buah atap. Dalam bahasa Belanda, kolang-kaling disebut juga sebagai kliberjes, yang artinya benda-benda licin kecil namun tidak diketahui secara pasti dari mana nama kolang-kaling berasal. Kolang-kaling ini unik banget karena berasal dari biji pohon aren, pohon yang tumbuh subur di berbagai wilayah di Indonesia. Proses bikinnya juga khas Indonesia banget loh. Dimulai dari buah aren yang direbus, direndam, dan juga diolah sampai menghasilkan tekstur kenyal yang jadi ciri khas dari kolang-kaling itu sendiri. Yang bikin kolang-kaling istimewa adalah cara masyarakat Indonesia mengolahnya. Dari es buah, kolak, campurannya es doger, sampai takjil favorit di bulan puasa. Semuanya pakai kolang-kaling. Bahkan di beberapa daerah, kolang-kaling dibuat jadi manisan warna-warni dengan berbagai macam rasa. Kolang-kaling bukan cuma sekedar cemilan pelengkap, tapi bagian dari kreativitas kuliner yang cuman kamu bisa temuin di Indonesia.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: Asik, udah gajian.
1: Eh, tapi ada utang kemarin. Pesan dulu deh. Yang ini segini. Yang itu, segini. Sisanya, ya emang cukup nih buat sebulan.
0: Cie, gajian. Traktir dong.
1: Traktir dari mana? Ini uang aku cuma segini. Nah, cukup buat sebulan.
0: Hus, bersyukur loh. Ingat gak kata mama? Kalau kita bersyukur, rezeki kita tuh lebih lancar.
1: Iya. Nanti aku traktir makan deh. Doain, mudah-mudahan cukup buat biaya hidup sebulan.
0: Asik, oke. Eh, ngomongin biaya hidup, tahu nggak kota di Indonesia yang paling tinggi biaya hidupnya?
1: Tahu dong. Udah, biar aku aja yang jelasin. Tahu nggak sih? Jakarta dinobatkan sebagai kota dengan biaya hidup termahal di Indonesia. Butuh sekitar 4-8 juta setiap bulannya untuk hidup dengan layak. Nah, kalau yang paling murah itu di Solo. Di sana dengan 500-700 ribu udah bisa hidup dengan layak.
0: Wih, seru juga tuh Solo. Apa karena hidup di Solo itu hidupnya solo-solo?

You're listening 92.1 Pro 2 FM, Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ya, kalau biasanya itu kita akan berlari Pro 2 Jakarta untuk mendengarkan Music Live, ya, tapi kali ini off dulu ya manis ya. Jadi lanjut nih teman Pro 2, aku bawain informasi yang bikin kita melek juga, terutama buat kamu yang dari dulu tuh udah ngikutin Fast and the Furious. And you already know ada salah satu aktornya yang meninggal karena kecelakaan. Benar banget, Paul Walker teman Pro 2 emang menjadi luka yang mendalam ya. Bayangin aja fansnya aja kehilangannya itu sampai sekarang teman Pro 2, apalagi juga untuk orang-orang terdekatnya. Dan waktu itu memang Paul Walker itu kan udah punya anak, anaknya juga masih kecil kan, dan waktu di pertikaian anaknya juga ada yang mewakili ayahnya, yaitu sahabatnya Paul, sesama aktor juga di film Fast and the Furious itu. Dan baru-baru ini juga tertangkap kamera, di mana tepatnya di hari Rabu kemarin, Rabu malam, Cannes Film Festival ini kan ngerayain 25 tahun The Fast and the Furious lewat midnight screening di Croisetto, putar ulang film 2001 yang mengubah peta franchise aksi modern. Pas credit roll, Vin Diesel ini pecah di kursi penonton dan dia ngomong ke audience, "I can't even believe you want to see me crying in here." Ya, di sana dia juga bilang satu nama yang bikin ruangan diam, Meadow Walker, putri Paul Walker yang dia bilang menjadi sumber kekuatannya. Aduh, aku juga gak kuat nih, aku nangis karena Adel termasuk yang ngikutin juga sama Pro 2, bahkan kalau misalnya video Paul Walker tuh masih lewat, ditambah ada mukanya Paul juga, Pergunalai aku juga nangis karena emang kita bisa ngelihat kekeluargaan mereka tersendiri ya di film tersebut. Dan film itu kan emang punya jiwanya ya, terutama Paul Walker. Vin sama Paul itu kenal dari syuting The Fast and the Furious tahun 2000. Dan setelah Paul meninggal di tahun 2013, Vin ini tetap menjaga hubungan dengan keluarga Paul. Momen di Cannes-nya juga ngingetin lagi seberapa dalam ikatan persahabatan mereka.

0: iPhone.
1: Nah, gitu dong, buang sampah. Kan ganteng.
2: Hele.
1: Jangan buang di sungai ya.
2: Iya, iya.
3: Kita ke informasi lain, pemirsa, 6 orang tertimbun longsor dan 1 orang masih dalam pencarian akibat banjir bandang dan longsor yang melanda Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat. Banjir
1: bandang dan longsor melanda 3 kecamatan.
4: Ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah banjir. Tidak melakukan illegal logging, tidak membuang sampah di sungai atau saluran air lainnya, menanam pohon di lingkungan sekitar kita, dan banyak lagi cara lain.
2: Tanam-tanam, tanam-tanam, menanam pohon biar enggak banjir.
1: Eh, ngapain pohon itu yang kamu tanam?
2: Kenapa emangnya?
1: Itu kan pohon kemunting. Di Semak juga banyak.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh LPD.

Setiap orang pasti memiliki tahi lalat, walaupun asal-usul kata tahi lalat terdengar seperti kotoran dari hewan lalat. Dalam istilah medis, tahi lalat disebut sebagai nephus. Nephus merupakan kata dari bahasa Latin yang berarti tanda lahir. Tanda lahir digunakan untuk membedakan satu manusia dengan manusia lainnya dan umumnya ada sejak masih bayi. Selain faktor bawaan lahir atau genetik, tahi lalat juga dapat terbentuk seiring dengan bertambahnya usia. Pada umumnya, sebagian besar tahi lalat bersifat jinak. Akan tetapi, tahi lalat juga dapat berubah sifat menjadi ganas dan menjadi kanker kulit yang disebut dengan melanoma maligna. Tipe kulit dan paparan sinar ultraviolet matahari menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap melanoma maligna. Pada umumnya, perkembangan ukuran dipicu oleh adanya kontak dengan sinar matahari. Tahi lalat timbul akibat paparan sinar matahari secara terbuka, sehingga berdampak pada meningkatnya pigmen melanin menjadi berlebih. Orang kulit putih misalnya, lebih rentan terkena melanoma bila dibandingkan orang Asia atau Afrika.

0: Nulis terus, bikin novel lagi?
1: Iya.
0: Kapan dicetak?
1: Tahun depan.
0: Emang bisa kaya?
1: Tujuan aku nulis itu bukan supaya kaya, tapi untuk menyelamatkan buku dari kepunahan.
2: Hah? Ide kreatif selain bisa dikomersilkan berupa penerbitan buku, juga bisa menyelamatkan buku yang sekarang ini sudah mulai tergerus oleh e-book. Salah satu keunggulan buku adalah nyaman untuk dibaca dan tidak membuat mata kita lelah. Jadi mulai sekarang, jangan ragu lagi untuk menulis dan membaca buku.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPP RRI Tanjung Pinang.

Masih barengan Aldi Teman Pro 2, dan di malam hari ini bakalan ada Aldi yang nemenin kamu sampai dengan jam 12 malam nanti di malam Sabtu. Jumat malam Sabtu, ini hari Jumat ya. Waduh, masih long weekend nih Teman Pro 2. By the way, di hari libur yang kedua ini udah pada kemana aja Teman Pro 2? Atau mungkin kamu udah jauh nan di sana dari rumah? Mungkin kamu lagi liburan ke suatu tempat untuk menikmati jauh dari semua pekerjaan atau tugas-tugas negara Teman Pro 2. Enjoy aja untuk menjalankan aktivitasnya. Dan untuk di malam hari ini yang mungkin gak liburan, masih di sini-sini aja, tenang, walaupun di sini-sini aja, Aldi tetap masih menemani kamu setiap hari, hari apapun itu, pagi, siang, sore, dan malam, dengan lagu-lagu yang pastinya enjoy buat kamu dengerin bareng-bareng kita semuanya. Alright, untuk di malam hari ini jangan pindah frekuensi, tetap dengerin terus nanti berbagai informasi dan juga topik di jam 9 sampai dengan jam 11, spesial buat kamu.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Pernah lihat air netes dari pipa AC? Terus mikir, ini air dari mesin AC ya? Eits, jawabannya bukan ya. Air itu asalnya dari udara. Pas AC nyala, bagian dalamnya

beberapa tempat sampai dikumpulin lagi buat keperluan non minum. Jadi santai, ini bukan air dari mesin AC, tapi dari udara sekitar kita.

dengerin Prodo FM Tanjung Pinang dan kamu masih dengerin Aldi untuk di 92,1 MHz Prodo FM RRI Tanjung Pinang. Dan pastinya untuk di malam hari ini kita masih lanjut lagi dengan berbagai informasi sampai dengan jam 9. Kali ini informasinya datang dari Baby Monster. Widih, yang bakalan menggelar konser tour dunia atau mempro 2 di 2026 tanggal 27. Ya benar, di Indonesia Arena hari Sabtu Teman Pro 2 di 17 Oktober 2026 itu dia maksudnya jam 6.30. Nah, promotor TM Present bersama Live Nation itu membuka 6 kategori tiket Cat 4A dan juga 4B. Itu harganya 1.100.000, terus juga Cat 3A itu 1.400.000, Cat 2 2.400.000, Cat 1 3.150.000. VIP soundcheck itu 3.500.000, itu festival standing. Terus habis itu untuk VIP box itu 4.150.000 teman Pro 2. Gokil banget. Ya mungkin buat kamu yang pecinta dari Baby Monster Mempro 2, kamu pasti bakalan berharap mendapatkan yang VIP box Mempro 2, karena VIP box itu dia numbered seating, access to the pre-show Baby Monster soundcheck party. Habis itu dia dapat early entrance into the concert hall. Habis itu juga banyak sih, kayaknya ada exclusive suite juga, ada complimentary refreshment juga teman Pro 2, ada lunch with dedicated photo wall, photo box and fasilitas gitu-gitulah. Jadi banyak banget yang didapatin di VIP box teman Pro 2. Aduh, harganya 4.150.000. Gokil banget itu. Oh, kamu nabung dari sekarang karena itu masih di tanggal 17 Oktober 2026. Tinggal berapa bulan lagi teman Pro 2, bisa lah nabung. Jadi nanti selama bulan Juni, bulan Juli, Agustus, habis itu September. Nah, itu kamu selama gajian ya. Selama gajian jangan jajan, jangan belanja. Pokoknya untuk kebutuhan di rumah dulu aja, untuk kebutuhan primer, primer apa sekunder ya? Ya pokoknya untuk listrik, paket data itu oke lah teman Pro 2. Tapi jangan banyak jajan dulu untuk misalnya bisa dapetin tiket dari Baby Monster di turnya. Nama turnya itu Chom teman Pro 2. Chom. Keren gak tuh? Kita coba puterin kali ya Baby Monster ya, karena lagunya enak juga teman Pro 2. Langsung aja, this is it.

0: Sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Sorry bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya, keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.
3: Saat ini, banyak sekali anak muda yang suka pergi ke tempat wisata sekedar untuk mencari spot foto yang kece lalu diupload di media sosial masing-masing. Bahkan, terkadang tujuan traveling sering hanya untuk sekedar eksis bukan edukasi. Padahal dulu, banyak sekali orang-orang yang berwisata dengan tujuan edukasi sambil belajar tentang sejarah wisata, budaya lokal, dan lain-lain. Tidak ada yang salah dengan pilihan eksis di media sosial, karena dengan mengupload tempat wisata di media sosial, bisa menjadi informasi juga untuk yang lain, sehingga tempat wisata nantinya akan ramai pengunjung. Akan tetapi lebih bagus jika edukasi tentang tempat wisata dilakukan, karena jika keduanya bisa dijalankan secara bersama, maka anak muda juga bisa menambah wawasan baru dan pengalaman baru yang menyenangkan.

Masih barengan Aldi teman pro 2. Kamu udah tahu NPD teman pro 2, Aldi dan Ali juga baru tahu rupanya NPD itu adalah New Pusat Dunia. ID akhirnya rilis ya official music videonya sempurnanya aku di semalam ya atau hari ini ya, setelah penantian panjang dari para penggemar sejak singlenya meluncur di bulan Maret kemarin. NPD merupakan trio musik baru yang dibentuk oleh 3 figur di industri hiburan sosial media teman pro 2, ada Mario Cesar, Niki Putra sama Kak Kev teman pro 2. Aduh, kamu bisa lihat aja dan lihat komentar-komentarnya gimana, apakah mereka pada happy atau mereka pada berkomentar yang lucu-lucu teman pro 2, atau mungkin kayak salah satunya adalah tidak kuat. Atau mungkin bisa aja siap mengguncang panggung Coachella teman pro 2. Aduh, atau mungkin kayak ada yang mention Raisa teman pro 2, lihat adiknya. Ini mah pasti teteh bangga banget ya teman pro 2 sama adiknya. Sama satu lagi tuh Ica udah siap banget di pelaminan tuh ya. Terus abis itu enternya pakai lagu sempurnanya aku. Romance bird.

Prodo FM Tanjung Pinang, dan untuk di malam hari ini jangan pindah frekuensi, kita udah masuk ke jam 9 sebentar lagi. Teman Prodo 2 masuk ke jam 9, berarti udah saatnya kamu harus bersiap-siap kira-kira topik pembahasan apa yang bakalan Aldi bahas dari jam 9 sampai dengan jam 11 malam ini.

dengan Aldi untuk di malam hari ini, dan kamu masih dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang di 92,1 MHz Pro 2 FM RRI Tanjung Pinang. Dan buat kamu yang lagi streaming juga, Aldi pengen ngucapin selamat malam. Hai, di malam hari ini lagi pada ngapain sih teman Pro 2? Udah pada makan malam gak sih? Kasih ini dong referensi, Aldi belum makan nih. Apa gitu enaknya makannya ya? Mungkin kalau misal kamu lagi di luar kota misalnya, teman Pro 2, biasa kamu kalau udah malam gini makannya apa sih kalau di daerah sana? Atau mungkin kalau kamu di Tanjung Pinang, teman Pro 2, kamu enaknya makan apa ya malam-malam kayak gini ya? Jam 9 nih, belum makan malam. Kayak mager banget, mau mikir aja mager teman Pro 2. Padahal tinggal makan ya, bukan tinggal nyari duitnya coba. By the way teman Pro 2, untuk di malam hari ini Aldi ngebahas tentang apa ya, tentang hidup. Asyiailah, tentang hidup konon ya. Jadi kadang hidup tuh memang capeknya bukan main ya teman Pro 2. Ada fase dimana kita ngerasa jalan kita tuh sendirian, usaha kita tuh gak dilihat, bahkan diri sendiri pun kayak mulai ragu lah untuk lanjut gitu. Tapi anehnya kadang cuma karena satu kalimat yang sederhana dari seseorang, mau itu mungkin teman dekat kamu, pasangan kamu, atau mungkin tokoh, atau mungkin kamu dari baca buku maybe teman Pro 2, yang hatinya yang tadinya hampir nyerah jadi gak kuat, jadi kuat lagi teman Pro 2. Kayak sesimpel apa ya, aku percaya sama kamu loh gitu, atau kamu hebat banget loh, atau bahkan kayak makasih ya kamu udah bisa bertahan sejauh ini. Nah, hari ini, malam hari ini teman Pro 2, Ali pengen nanya ke kamu semuanya, kamu bisa ceritain sesantai mungkin, pernah enggak satu kalimat sederhana dari seseorang atau dari siapapun itu malah bikin kamu tuh kuat untuk menjalani hidup lagi. Ceritain di sini barengan Ali di teman cerita sampai dengan jam 11 deh, Ali tungguin. Lihat WhatsApp aja. Alright.

Masih barengan Aldi teman pro 2 dan pastinya buat kamu di malam hari ini kita coba bacain yang udah bergabung barengan Aldi, ada siapa di sini yang mau cerita tentang pernah enggak sih ada satu kalimat yang sederhana aja dari seseorang atau dari siapapun itu yang bikin kamu tuh malah kuat untuk jalanin hidup. Di sini ada Kadinda. Selamat malam Aldi. Kalau aku pernah banget, waktu itu aku gagal masuk kampus negeri dan aku ngerasa hidup aku tuh kayaknya udah deh, game over. Semua teman upload kelulusan, sedangkan aku kayak cuman nangis di kamar doang, kayak sedih, murung. Terus ibu tuh cuman bilang kayak gini, jalan hidup orang tuh beda-beda nak, kamu tuh gak gagal cuman belok arah. Nah dari situlah aku pelan-pelan bangkit, malah sekarang kerja di bidang yang aku suka banget. Memang ya rezeki tuh gak kemana, cuman gara-gara satu kalimat sederhana dari ibunya teman peradua, Kak Dinda bisa bangkit lagi dan sekarang enjoy banget dengan pekerjaan yang sekarang di bidang yang dia suka. Oh my god. Oke deh, thank you so much buat Kak Dinda yang udah bergabung barengan Aldi. Dan buat teman pro 2, jangan pindah frekuensi dulu. Aldi tungguin sampai dengan jam 11 malam.

dan Mbak Sina untuk di malam hari ini. Kita lanjut lagi teman Pro 2 untuk ngebacain yang udah bergabung barengan Aldi. Ada siapa aja nih? Di sini udah ada di WhatsApp Anjas Moro. Assalamualaikum, selamat malam Bang Aldi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik banget ya. Ikutan topiknya ya, satu kalimat yang aku dapat dari teman aku ketika lagi stres berat. Santai aja bro, kita semua itu stres juga, tapi bedanya kita gak keliling dengan baju yang bolong-bolong aja. Dari sini paham gak Bang sama kalimat? Paham banget. Ya, paham. Dengan kalimat itu buat aku berpikir untuk apa ya stres, tapi malah makin dipikirin. Mendingan dibawa enjoy aja, anggap semua masalah bisa diatasi dan ada jalan keluarnya. Marikas, lagunya ada band Pemain Cinta. Semangat caranya Bang Aldi, sehat dan bagai salu. Terima kasih. Terima kasih juga ya buat Bang Anjas ya, Pemain Cinta. Pemain Cinta enggak tuh ada band. Ada band Pemain Cinta. Langsung aja kali ya Aldi puterin spesial buat Bang Anjas Moro dan buat teman Pro 2. Aldi masih tunggu sejam lagi. Alright.

0: Udah buka nih pendaftaran buat jadi ketua BEM tahun ini.
1: Pendaftaran tuh, Win?
0: Iya, Lan. Nih pendaftaran buat jadi ketua BEM kampus kita. Bukannya kok kemarin nanyain ini juga, Jadi mau daftar.
1: Tak pede lah aku nak daftar. Lagian kan aku cewek, Win.
0: Memangnya ngapa kalau kau cewek? Sekarang nih kan udah masanya kesetaraan gender. Semua orang tuh bisa jadi apa aja. Gak peduli dia cowok atau cewek, Lan.
1: Iya sih. Kalau gitu, bisa lah aku jadi ketua BEM nih.
0: Pasti bisa lah, Lan. Tapi...
1: Tapi apa?
0: Itu pun kalau kau bisa kalahin aku.
2: Indonesia merupakan bangsa yang kaya akan keberagaman dan juga memiliki banyak cerita unik. Salah satunya datang dari suku Ciacia di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Suku ini terbilang unik karena mereka menulis bahasa daerah mereka dengan menggunakan aksara Hangul dari Korea Selatan. Alasannya karena bahasa Ciacia tidak punya sistem tulisan yang baku. Sehingga jika tidak ada cara untuk bahasa tersebut dicatat dan diajarkan, bahasa itu akan hilang secara perlahan. Suku Ciacia dapat dikatakan kesulitan menemukan metode penulisan yang cocok untuk menuliskan bahasa mereka. Sampailah saat sebuah lembaga dari Korea memperkenalkan Hangul. Aksara itu ternyata cocok dengan bunyi bahasa mereka karena sederhana, jelas, dan mudah dipelajari. Mulai saat itu, suku Ciacia resmi menggunakan Hangul untuk menulis

Masih barengan Aldi teman Pro 2 dan pastinya buat kamu yang masih berada di frekuensi Pro 2 FM Tanjung Pinang 92,1 MHz, Aldi pengen ucapin thank you so much for everything. Kita lanjut lagi untuk bacaan yang udah bergabung barengan Aldi, ada siapa aja di sini, kita check and recheck dulu teman Pro 2. Di sini ada Bang Rian. Selamat malam Aldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku pernah ada di titik capek kerja terus tapi enggak dihargai di. Sampai suatu hari bapakku bilang kayak gini. Laki-laki itu gak harus selalu kuat, tapi jangan berhenti jalan aja. Kalimat itu simpel banget kan, tapi tiap aku pengen nyerah selalu keinget itu. Dan sampai sekarang dari kalimat itu aku juga suka ngasih tahu ke orang lain. Dan alhamdulillahnya kalimat itu gak hanya aku sendiri yang dapat, tapi juga orang-orang di sekitar aku yang juga mendapatkan dampak dari kalimat tersebut. Wah keren banget, terima kasih Aldi. Selamat malam. Oke, thank you so much buatnya Bang Rian. Dan pastinya buat teman Pro 2 jangan pindah frekuensi ya. Habis ini kita bakalan balik lagi dengan pembacaan-pembacaan gitu, kayak undang-undang. Aldi bakalan bacain habis itu dengan lagu-lagu yang sampai dengan jam 11 malam nanti.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

kasih banyak pastinya buat teman Prodo yang sudah mendengarkan Aldi untuk di malam hari ini di Teman Cerita dari jam 9 sampai dengan jam 11 malam ini. So, buat kamu jangan pamit undur diri dulu ya. Tetap dengerin aja kalau misalnya kamu masih belum mengantuk. Jadi kamu bisa dengerin beberapa lagu enjoy untuk malam hari ini dari jam 11 sampai dengan jam 12 malam. Aldi break dulu sebentar. Kita puterin dulu dengan lagu dari Yura Yunita Mompro 2 dengan judul Jalan Pulang.

0: Lo punya duit, lo punya kuasa. Pinjamlah dulu 100.
1: Heh, enggak. Yang kemarin aja belum dibalikin.
2: Yo, jangan gitu dong, Besti. Ini aku mau balikin uangnya Adel nih. Dia katanya tuh lagi butuh banget.
1: Kamu kemarin baru aja beli skincare. Bisa tuh, yang mahal punya pula.
0: Ya kan self-care itu perlu ya.
1: Ya emang, tapi utamakan dulu

0: biarin aja. Mending gak glowing daripada muter otak 7 keliling.
1: Setiap orang pasti memiliki tahi lalat, walaupun asal-usul kata tahi lalat terdengar seperti kotoran dari hewan lalat. Dalam istilah medis, tahi lalat disebut sebagai nephus. Nephus merupakan kata dari bahasa Latin yang berarti tanda lahir. Tanda lahir digunakan untuk membedakan satu manusia dengan manusia lainnya dan umumnya ada sejak masih bayi. Selain faktor bawaan lahir atau genetik, tahi lalat juga dapat terbentuk seiring dengan bertambahnya usia. Pada umumnya, sebagian besar tahi lalat bersifat jinak. Akan tetapi, tahi lalat juga dapat berubah sifat menjadi ganas dan menjadi kanker kulit yang disebut dengan melanoma maligna. Tipe kulit dan paparan sinar ultraviolet matahari menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap melanoma maligna. Pada umumnya, perkembangan ukuran dipicu oleh adanya kontak dengan sinar matahari. Tahi lalat timbul akibat paparan sinar matahari secara terbuka, sehingga berdampak pada meningkatnya pigmen melanin menjadi berlebih. Orang kulit putih misalnya, lebih rentan terkena melanoma bila dibandingkan orang Asia atau Afrika.

Poesía.

0: Harian.
1: Hari-hariku berjalan seperti kata-kata dalam lagu yang tak pernah terdengar. Setia memandang ke arahmu yang terasa begitu jauh. Berusaha menemukanmu seperti bulan yang tak pernah berhenti mendambakan matahari. Dengan perasaan ragu yang mengganggu, perasaan tidak yakin yang

0: bikin betah seharian.
1: Bisa kuhindari.

Pro2 seiring terdengarnya musik ini. Maka sampai di sini kami menemani teman Pro2 dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Akhirnya, terimalah salam dari kami. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa dan tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pradua di seluruh provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Program Madua Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini Sabtu tanggal 16 bulan Mei tahun 2026. Mengudara mulai FM 92,1 MHz, menyapa teman Pradua dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio Jalan Ahmad Yani Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Talent 2,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, spesial buat kamu hari ini dimana saja berada. Welcome back to Pro 2 FM Tanjung Pinang, bersama dengan aku hari ini Angel Mary Cilandari, yang udah ready banget menemani kamu sampai nanti jam 10 pagi. Tapi mungkin kalau akunya cuma sampai jam 9 ya, karena nanti kita bakalan ada di Music Live Chat. As known, hari ini tuh hari Sabtu, jadi nanti bakalan ada musicpreneur. Kenapa jadi MLC? Iya, yang pasti sampai dengan jam 6 pagi nanti kamu bakalan ditemenin sama lagu-lagu asik dan juga lagu-lagu kece di Pro 2 Tanjung Pinang.

0: Masak apa nih?
1: Masak sayur. Ada brokoli, wortel, sama buncis.
0: Ah elah, gak seru banget.
1: Itu ada cemilan gak ya? Itu, aku ada beli buah. Makan aja.
0: Aduh, males banget deh.
1: Jangan males makan buah dan sayur. Itu bagus tahu buat kesehatan, termasuk untuk mencegah stunting.
2: Hello, kita udah sebesar ini stunting apanya lagi?
1: Hello, memangnya kamu gak pengen nikah dan punya anak suatu hari nanti? Terus gak apa-apa gitu kalau anak kamu stunting?
0: Dih, amit-amit. Yaudah, sini aku makan buahnya.

0: Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat kelak akan hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala orang yang mengerjakan salat 5 waktu pada waktunya. Wudunya sempurna serta khusyuk dan khudu' dalam salatnya. Allah Subhanahu wa taala berjanji akan menyelamatkan mereka dari azabnya. Barang siapa yang hadir tanpa membawa sholat seperti itu di hadapannya, maka tidak ada perjanjian dengannya. Mungkin dengan rahmatnya akan diampuni, atau mungkin juga akan disiksa." Suatu ketika, baginda Rasulullah SAW menemui para sahabat dan bertanya, "Tahukah kalian apa yang telah difirmankan Allah Subhanahu wa taala?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasul-Nya lah yang lebih mengetahui." Beliau bertanya hingga 3 kali dan para sahabat selalu memberikan jawaban yang sama. Kemudian beliau bersabda, "Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kebesaran dan kemuliaannya, Allah berfirman, akan aku masukkan orang-orang yang mengerjakan salatnya 5 waktu pada waktunya ke dalam surga. Sedangkan orang-orang yang menyia-nyiakannya itu terserah kepadaku. Aku akan mengampuni dengan rahmatku atau aku akan mengazabnya."
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Rahib himajalis ta'kim kama barahib himajalis ta'kim. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya, sehingga kita masih diberi kesehatan walafiat. Dan terutama marilah kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kita akan mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, dalam Quran surah Al-Fatihah ayat 1, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, kata-kata Bismillahirrahmanirrahim adalah lafaz yang sedikit namun mengandung arti yang luas dan makna yang sangat mendalam. Karena di dalam kata-kata Bismillahirrahmanirrahim mengandung bacaan matabi'i yang hukumnya 2 harakat. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, Imam An-Nasafi'i di dalam kitab tafsirnya mengatakan bahwa semua makna Al-Quran terkumpul pada surah Al-Fatihah, dan makna Al-Fatihah terkumpul dalam basmalah, dan makna basmalah terkumpul pada huruf ba'nya. Sebagian ulama menambahkan, dan makna ba' terkumpul pada titiknya yang menunjukkan tunggal tiada berbilang. Dialah Allah yang Maha Esa, Dia ada bandingannya. Al-Qalam atau fena yang menuliskan sesuatu diawali dengan bismillah. Al-Quran saja diawali dengan bismillah. Ahli surga mengawali masuk surga dengan bismillah. Maka jika kalian ingin mengawali sesuatu kegiatan, lakukanlah dengan bismillah. Dengan kita membaca bismillahirrahmanirrahim, maka segala urusan atau kegiatan yang kita lakukan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, dalam suatu hadis disebutkan An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam mangqala kullu amrin zibalin la tu'aja bismillah fa huwa ajdahu. Rawahu Ahmad. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, setiap urusan yang tidak diawali dengan bismillah maka cacat. Hadis riwayat Ahmad. Tanpa bismillah maka pahala amalan cacat, bagikan dapat domba tak berkepala. Mau naik bis kota, bismillah. Mau makan biskuit, bismillah. Mau main bisbol, bismillah. Mau mulai bisnis, bismillah. Mau berobat bisul, bismillah. Bismillah mengandung energi positif, menguatkan iman atau keyakinan kita kepada Allah untuk memperoleh hasil suatu amalan dan cita-cita. Tidaklah Nabi Sulaiman alaihissalam menuliskan bismillahirrahmanirrahim pada suratnya untuk Ratu Balqis, melainkan tunduklah manusia, jin, hewan dan angin kepadanya. Masya Allah. Awali segala amalan dengan bismillah, akhiri dengan alhamdulillah, supaya lebih berkah, akhirnya lebih indah, pahalanya makin bertambah, dinilai sebagai ibadah, kurangi rasa resah, terhindar dari susah, dikerjakan dengan khairah, menghilangkan rasa gundah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, oleh karena itu, marilah kita awali segala urusan atau kegiatan dengan bismillah. Sekian dari saya. Bila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wallahu a'lam ihdinash shiratal mustaqim wa hiran unzur man qala wa la tanzur man qala. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Dalam hal nasihat, menasihati kita haruslah lebih terbuka. Mau menerima masukan dari siapapun, itu jika kita mau menjadi lebih baik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kak, bukannya aku gak bersyukur nih, tapi kan kemarin udah makan telur. Lauk yang lain kek.
1: Lah, tapi kan tetap beda-beda menunya.
0: Iya, sama aja telur. Bedanya cuma telur balado, telur arak-arik, telur sapi, telur dadar. Ntar aku bisulan.
1: Deh, sotoy. Kata siapa?
0: Emang faktanya kayak gitu kok.
2: Tahu gak sih? Faktanya, penyebab bisul adalah infeksi kulit yang menyerang folikel atau kelenjar minyak di bawah kulit, serta dapat juga disebabkan oleh bakteri yang hidup di kulit. Tapi, kalau seseorang mengalami bisul sehabis makan telur, kemungkinan terjadi karena orang tersebut memiliki alergi terhadap telur. Sehingga pernyataan makan telur dapat mengakibatkan bisulan adalah mitos.
3: Kamu lagi dengerin Prodo FM Tanjung Pinang.

0: sebentar kita cek dulu. Ibadah, oke. Sedekah, wah, kamu orangnya dermawan juga ya. Bagus, bagus.
1: Perilaku sosial,
0: aman aja nih semua. Yaudah, silakan. Kamu ambil jalur kanan ya, ke surga.
2: Asik, ngoe. Tunggu.
0: Kamu siapa?
2: Saya kawannya.
0: Terus, kenapa?
2: Dia punya utang ke saya dan belum bayar.
0: Oh, kalau gitu kamu batal masuk surga.
2: Sebentar. Saya bayar sekarang deh. Harta dunia saya banyak kok.
0: Enak aja. Mana bisa kayak gitu. Pokoknya kamu batal masuk surga. Kehidupan di dunia elit. Bayar utang sulit.
3: WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Waduh, jadi gimana nih jiwa-jiwa itu?
4: Teman Pro 2, perakiran cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
5: Alright, Teman Pro 2, seperti biasa nih Ali sudah punya info viral. Kali ini info viralnya datang dari...
6: Hai, hai, hai Teman Pro 2, selamat pagi. Sampai jam 9 nanti sebelum kita lanjut ke Music Live Chat. Sekarang udah waktunya nih ya, kita gabung untuk mendengarkan Music Live Chat yang kita relay dari
7: Spada. Selamat pagi Teman Pro 2.

Indonesia merupakan bangsa yang kaya akan keberagaman dan juga memiliki banyak cerita unik. Salah satunya datang dari suku Ciacia di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Suku ini terbilang unik karena mereka menulis bahasa daerah mereka dengan menggunakan aksara Hangul dari Korea Selatan. Alasannya

0: tidak punya sistem tulisan yang baku. Sehingga jika tidak ada cara untuk bahasa tersebut dicatat dan diajarkan, bahasa itu akan hilang secara perlahan. Suku Ciacia dapat dikatakan kesulitan menemukan metode penulisan yang cocok untuk menuliskan bahasa mereka. Sampailah saat sebuah lembaga dari Korea memperkenalkan Hangul. Aksara itu ternyata cocok dengan bunyi bahasa mereka karena sederhana, jelas, dan mudah dipelajari. Mulai saat itu, suku Ciacia resmi menggunakan Hangul untuk menuliskan bahasa mereka.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Indonesia adalah negara yang punya hutan bakau terbesar di dunia loh. Luas hutan bakau di Indonesia mencapai lebih dari 3 juta hektar. Dan itu hampir 1/5 dari total hutan bakau yang ada di dunia. Yang menarik, hutan bakau di Indonesia tersebar di banyak pulau besar. Paling luas ada di Papua, disusul Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Maluku. Setiap pulau punya ekosistem bakau yang unik, menyesuaikan dengan kondisi laut dan tanah di sekitarnya. Misalnya di Papua, bakau bisa tumbuh menjulang hingga lebih dari 30 meter. Bakau ini bukan cuma sekedar pohon yang tumbuh di pinggir laut. Akar-akar mereka punya peran penting banget. Mereka bisa menahan ombak besar, mencegah abrasi, dan juga tempat tinggal bagi ribuan hewan laut. Mulai dari ikan, udang, sampai burung-burung cantik yang suka hinggap di dahan. Yang lebih keren lagi, hutan bakau juga bisa menyerap karbon 4 kali lebih banyak dibanding hutan biasa. Artinya, mereka berperan besar menjaga udara tetap bersih dan menyejukkan bumi kita. Jadi, kalau nanti kamu main ke pantai dan lihat pohon-pohon yang akarnya menjulur di air, ingat ya, mereka bukan sekedar pohon, tapi bagian dari hutan besar yang menjaga pesisir, menampung kehidupan, dan melindungi bumi kita.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, spesial buat kamu yang saat ini sedang mendengarkan kita di 92,1 MHz atau lewat streaming di rri.co.id dan juga lewat aplikasi RRI Digital. Selamat pagi semuanya. Lagi ada di Spada untuk di pagi hari ini yang pastinya membahas informasi yang viral dan juga update ya guys. Dan untuk informasi di pagi hari ini teman Pro 2, ini aku mau mulai dari Isyana Saraswati ya. Ada apa tuh? Ya jadi teman Pro 2, Isyana Saraswati ini baru saja resmi merilis video music, yaitu Garuda di Dadaku, yang dimana untuk music videonya ini menjadi bagian dari film animasi keluarga Garuda di Dadaku As You Have Known juga ya. Dari aransemen orkestra yang megah dan emosional, MV ini tuh mengikuti perjalanan Putra. Putra ini kan sebagai pemeran utamanya ya di sini ya. Anak laki-laki yang terus berjuang mengejar mimpinya di tengah rasa takut dan juga keraguan. Tapi teman Pro 2, tidak hanya menghadirkan visual yang penuh emosi, video music ini ternyata juga menampilkan bocoran adegan terbaru dari film animasi Garuda di Dadaku yang akan tayang 11 Juni 2026 nanti di bioskop seluruh Indonesia. Aku seneng banget kalau misalnya ada film animasi Indonesia teman Pro 2, karena jujur agak kesulitan ya ketika mau bawa bocil gitu ya untuk ke bioskop nonton apa ya, gak ada nih nonton untuk tontonan untuk anak di bawah umur gitu. Tapi kalau misalnya ini nanti tayang tanggal 11 Juni, of course ini menjadi satu hal yang harus dikejar. Apalagi ini karya anak bangsa ya. Dan menurut Tishana juga sama Pro 2, lagu ini tuh bukan cuma sekedar tentang sepak bola aja, tapi tentang mimpi anak-anak yang sering banget nih kelihatannya tuh sederhana, tapi sebenarnya sangat-sangat besar di hati mereka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Sukmawati, penyuluh hukum kantor wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau, sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026 dengan rangkaian acara lainnya termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Jangan sampai ketinggalan update beritanya ya, berita terbaru dan peristiwa-peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk

0: Lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru, dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya, yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy, dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal.
1: Naik dari 8-1.
0: Top 20 hits mancanegara, Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

Halo, kita mau berdua. Kita masih ada di Spada untuk di pagi hari ini. Semangat, harus semangat lah ya guys ya. Walaupun hari ini mungkin terbilang hari libur yang cukup panjang dari kemarin, tapi ada juga yang mungkin baru liburnya kebagian hari ini. Harus semangat ya guys ya. Ini mungkin menjadi satu hal yang sedikit membuat kamu galau karena mau keluar. Oh, Tanjung Pinang kok kayaknya lagi sering-seringnya hujan. Tapi kalau misalnya nggak keluar rumah tuh kayaknya bosen gitu ya. Banyak sih sebenarnya aktivitas yang bisa dilakukan teman berdua untuk kamu yang mungkin bisa nonton film atau mungkin bisa apa lagi ya? Nonton film, dengar radio, baca buku, kemas kamar, dekorasi kamar, ngubah layout kamar, menarik sih. Oke, itu teman berdua. Untuk informasi yang kedua di pagi hari ini datang dari seorang sopir program MBG di kawasan Pancoran Mas Depok yang diamankan polisi setelah diduga terlibat dalam peredaran narkoba jenis sabu guys. Aduh, ada-ada aja ya. Yang dimana untuk pria berinisial A ini disebut bekerja sebagai sopir kendaraan operasional SPPG sekaligus juga menjadi kurir dan pengguna narkoba guys. Ternyata penangkapan dilakukan oleh polisi setelah polisi akhirnya mengembangkan kasus dari tersangka lain berinisial D yang ternyata udah duluan diamankan di wilayah Bogor. Kasus ini tentunya langsung menyita perhatian publik karena pelaku diketahui terlibat dalam program MBG ya. Aduh, ada-ada aja udah dari udah cari rezeki halal-halal kenapa terlibat narkoba. Di mana polisi menyebut pengungkapan bermula dari gerak-gerik mencurigakan salah satu tersangka sampai akhirnya ditemukanlah barang bukti sabu yang siap edar. Dan untuk saat ini aparat masih memburu pemasok narkoba yang diduga terkait dengan kedua pelaku yang sudah diamankan tersebut guys.

0: Ngapain aku di sini?
1: Aku kan basa-basi aja loh. Lagian kok juga ngapain sih jawabnya marah-marah gitu?
0: Marah tuh enggak, Gi. Cuma kesel aja nih kan. Udah capek, udah keringatan gini, masih juga ditanya ngapain di sini. Ah, kok nih ngapain ya? Dilihat dari outfit macam nak lari juga. Lari lagi. Tunggu apa lagi?
1: Sebenarnya aku nyamperin Koni nak minta tolong.
0: Minta tolong? Nah, aku tahu nih, kok pasti nak minta tolong aku fotoin kok kan?
1: Aku tahu. Jangan-jangan ada bakat jadi perahu mang Koni ya?
0: Ele, banyak kali basa-basi Koni Gi. Ah, mana? Jadi nak minta fotoin? Kalau tak jadi aku balik nih.
1: Sabarlah, marah-marah aja loh dari tadi, marah betul. Nih, aku HP aku. Nah, potret dulu ya fotonya. Nanti landscape.
0: Oke. Ah, nih HP ku.
1: Widih, makasih ya. Paket juga engkau rupanya jadi fotografer ya.
0: Tahu kali aku nih kalau kau udah muji gini. Tak terima ya aku kalau ada revisi.
1: Tak lah, udah bagus kok nih hasilnya. Makasih banyak, Ean.
0: Iya, sama-sama, Gi. Dah ya, aku balik dulu. Udah lengket kali nih keringat aku gara-gara fotoin kau.
1: Mana ada keringat gara-gara fotoin aku? Kan sebentar aja lo fotoinnya. Iya, aku nak balik juga nih. Udah banyak banget nih keringat aku.
0: Balik? Keringat? Bukannya kok belum lari ya?
1: Besok aja lah aku larinya ya. Panas sekali cuacanya. Gosong pula kulit princess ini ya kan?
0: Gigi, kirain datang kesini tujuannya buat lari. Rupanya malah tujuan kau pula yang lari.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Well, nama Pro 2, kita masih ada di Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Dan aku mau menginformasikan lagi nih ke teman Pro 2 untuk informasi yang terbaru lagi ya. Sebenarnya kalau untuk informasi-informasi terkait dengan Josefa Alexandra mungkin udah tersebar di mana-mana juga, teman Pro 2 juga udah pada tahu lah ya, di mana memang mereka sempat viral, mungkin hanya perasaan adik-adik saja. Iya, untungnya tuh ya teman Pro 2 ya, kalau dipikir-pikir untungnya tuh sekarang tuh ada yang namanya jejak digital atau teknologi semakin canggih, jadi ada rekamannya yang bisa ditonton semua orang. Aku rasa kalau misalnya itu nggak ditampilkan dan tidak viral pun mungkin tidak akan menjadi seperti ini, alias ketidakadilan itu malah semakin tinggi ya guys ya. Oke, aku punya informasi dari si Josefa, yang dimana wakil presiden Gibran Rakabuming ini menerima peserta LCC atau Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR dari SMA Negeri 1 Pontianak di Istana Wakil Presiden Jakarta. Dari pertemuan tertutup selama sekitar 1 jam, Gibran memberikan motivasi serta tips public speaking dan juga debat kepada para peserta. Salah satu peserta yaitu Josefa Alexandra dan yang kita kenal sebagai Ocha, ini senang ya, mengaku senang sekali bisa ketemu secara langsung dengan Wakil Presiden dan menyebut bahwa pertemuan tersebut menjadi penyemangat juga untuk dirinya dan juga tim ya yang terus belajar dan juga berprestasi. Karena Ocha ini kan sebelumnya viral karena protes keputusan Dewan Juri di LCC 4 Pilar MPR terkait dengan perbedaan penilaian jawaban antar peserta, padahal sama-sama punya jawaban yang sama ya guys ya. Cuman memang polemik ini kemudian menjadi ramai diperbincangkan. MPR RI juga memutuskan menonaktifkan Dewan Juri dan juga akan menggelar evaluasi menyeluruh serta lomba ulang. Tapi setahu aku dari pihak SMA 1 Pontianak ini juga menolak ya untuk adanya perlombaan ulang yang katanya sih mau diadakan gitu. Tapi menurut aku itu adalah tindakan yang kelas ya. Ayo kita lomba ulang. Enggak, kami sudah tidak butuh lagi. Asik. Keren. Untung Ocha dan juga teman-teman ini bisa untuk kembali improve diri, maksudnya tidak berkecil hati ya. Aku takutnya mereka tuh kena mental, habis itu gak mau ikut lagi. Tapi namanya anak-anak cerdas ya guys ya, mental dan juga segala persiapannya tuh pasti udah disiapin sama mereka.